0: didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
1: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah sudah setiap tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu. Kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga. Kemudian tulisannya kecil-kecil. Kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini. Kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
2: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
1: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya. Beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya. Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem.
6: Seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
10: Kepada para keluarga kami.
12: Jadi belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa. Belum sampai sekarang belum ada.
10: Tolong kalau ada itu. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
12: dicariin lah.
10: Keluarkan.
11: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
15: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
14: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
16: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
17: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Economic integration and the community building process.
14: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
13: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
18: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
13: Sustained commitment and close cooperation.
14: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
19: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
14: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ketahanan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan Hari Jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
21: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan lagu-lagu pilihan kami bisa menambah semangat Anda pendengar, khususnya lagu-lagu yang tentunya lagu-lagu timuran pendengar ya. Mudah-mudahan sudah bisa menambah semangat Anda. Baik pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan, dan informasi-informasi lainnya masih akan kami hadirkan juga tentunya dengan sejalan lagu-lagu pilihan kami. Pendengar, panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau ini menjadi peringatan begitu pendengar, karena panitia akan menindak tegas para peserta yang melanggar aturan lomba gerak jalan. Peserta yang menampilkan yel-yel dengan bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, dan tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Lode Aswad, di saat berdialog di studio RRI Bau-Bau mengatakan panitia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba. Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Namun, isinya harus mengacu pada tema nasional HUT ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, atau disingkat dengan SARA, tidak mengarah pada kata-kata pornografi, maupun menghina pihak-pihak tertentu pendengar. Nah itu dia ya, jadi buat yang sedang latihan, atau akan latihan sore nanti, atau malam nanti akan latihan, terutama barisan umum, untuk menyiapkan yel-yel sekreatif mungkin, tapi jangan menggunakan kata-kata yang tidak bijak ya, yang menyinggung ras, mungkin mengandung kata-kata yang tidak sopan, kata-kata pornografi, ataupun mungkin lebih parahnya menghina salah satu pihak, baik itu individu ataupun kelompok lain pendengar ya, akan ditindak tegas dan pastinya tidak akan berlanjut, akan didiskualifikasi langsung oleh panitia dan tidak akan melanjutkan gerak jalannya tentunya pendengar ya. Selain aturan terkait yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan. Maksimal setiap baris, satu tim baris itu dikasih waktu 2 menit dan tidak boleh lebih. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan tidak berakhir malam hari. Nah ini juga yang memang menjadi atensi beberapa tahun terakhir, bahkan di tahun kemarin pendengar, yang GJI itu harus berakhir hingga lepas Isa. Bahkan mungkin ada pernah ya, kalau tidak salah ingat, pernah terjadi gerak jalan itu bahkan hingga pukul 9 baru selesai pendengar ya. Itu ya memang sih kreatif, tapi mungkin dispersimpel mungkin gerakannya langsung ke apa yang ingin disampaikan melalui kreativitasnya dengan waktu maksimal 2 menit ya untuk setiap barisan. Nah mudah-mudahan gerak jalan yang berdasarkan jadwal di Kota Bau-Bau akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga tanggal 11 hingga 13 Agustus 2026. Kemudian nanti juga technical meeting digelar pada tanggal 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Mudah-mudahan semua rangkaiannya berjalan dengan baik hingga kita bisa memeriahkan, menyemarakan bulan proklamasi, bulan kemerdekaan Republik Indonesia hingga puncaknya nanti pada tanggal 17 Agustus tahun 2026, genap usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pendengar.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, pemerintah Sulawesi Tenggara terus memperkuat promosi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu upayanya melalui pelaksanaan Femtrip Overland 3 Kabupaten yang akan memperkenalkan potensi wisata di 3 daerah di Sulawesi Tenggara, yaitu di Bombana, Kolaka, dan di Kolaka Timur kepada masyarakat nasional. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerungka mengatakan pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Gubernur, ketiga kabupaten tersebut memiliki beragam potensi wisata yang belum banyak dikenal dan melalui kegiatan farm trip, potensi wisata budaya, kuliner, ekonomi kreatif hingga produk UMKM diharapkan semakin dikenal dan menarik minat wisatawan. Farm Trip Overland berlangsung pada tanggal dari kemarin 7 pendengar hingga besok 9 Agustus 2026 dengan melibatkan komunitas pariwisata, influencer, content creator, media, serta perwakilan pemerintah daerah. Peserta akan menjelajahi sejumlah destinasi unggulan di 3 kabupaten sekaligus melihat potensi ekonomi kreatif dan juga UMKM setempat. Pemerintah Provinsi Sultra berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan exposure destinasi wisata, memperkuat konektivitas jalur wisata antar kabupaten, serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Tengah tepat pendengar. Tentunya menjadi akhir perjumpaan kita juga untuk di sajian Captain pagi ini untuk edisi kita Sabtu 8 Agustus 2026 Harbolnas ya, 88 pendengar. Dan untuk Captain siang ini ada rekan saya Bung Mirwansyah yang akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian program acara kami lainnya hingga di Captain sore nanti. Jadi pastikan Anda tetap mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 FM. Anda juga bisa dengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital di yang bisa Anda download di Play Store dan juga di App Store, serta pendengar Anda bisa mendengarkan live streaming melalui web di rri.co.id. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan weekend Anda berjalan menyenangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Bobo dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program acara Request Lagu. Nah, untuk Anda nih yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung, kita langsung sapa kalau gitu. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Iya, request lagu dengan Bung Albert.
1: Iya, iya.
0: Bung Albert di Keraton atau sudah pindah? Apa tuh? Oke deh kalau gitu Bung Albert, mau dengarkan lagunya siapa nih di siang hari ini?
1: Fatin, aku memilih setia.
0: Fatin, aku memilih setia. Oke deh, lagunya buat siapa nih? Oke deh, itu aja?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu, terima kasih Bung Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Ada Bung Albert yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Fatin, Aku Memilih Setia. Oke, di belakangnya Bang Albert sudah ada kamu lagi. Kita langsung sapa kalau gitu. Halo, request lagu
2: Bung Nirman.
0: Iya, betul sekali. Dengan Bang Andis.
2: Iya, belum pindah ke Kendari.
0: Masih betah di Lorong Loga?
2: Iya, betul.
0: Saya kira sudah bergeser. Gimana kabar nih Bang Andis?
2: Baik, Bung.
0: Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu mau dengarkan lagu siapa nih?
2: Bruri,
0: judulnya apa?
2: Jeriol.
0: Bruri,
2: jangan
0: ada dusta di antara kita, dari Bruri dan Dewi Yul.
2: Ya.
0: Oke, deh, saya coba carikan dulu lagunya apa ada nih.
2: Ya, ada saja kalau gitu.
0: Oke deh, lagunya ada nih. Lagunya buat siapa nih, Bang Andis?
2: Iya, lagunya buat Bung Nirman dan Fatwanya. Selamat selalu bagus selalu bersama keluarga. Semoga rezeki semakin banyak hal yang berkah.
0: Amin.
2: Buat Bung Albagari, Bung Cedar, Bung Agus, Rista di Keraton.
0: Ya.
2: Buat Bung Zul, Bung Ucang, Bung Sayang, Bung Angko, Bung Faiz, Bung Andi di Batam. Mbak Rani, Mbak Bunda Tiara, Bunda Hani, Bunda Nur, Mbak Rani.
0: Ya.
2: Mbak Ayu Masohi, Mbak Tari, Mutiara Tari, dan semua pendengar tanpa kerja salam request lagu. Makasih Bung Nirwan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andis di Lorong Hoga yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih dari Bruri featuring Dewi Yul, jangan ada dusta di antara kita. Oke, lagunya ditunggu ya. Di belakangnya Bang Andis sudah ngamu lagi nih. Kita langsung sapa kalau gitu. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh.
3: Iya, Ramli.
0: Bukan saya yang bilang. Mbak Rani, di mana nih? Masih di Ternate?
3: Ah, masih lah.
0: Oh, kapan pindah?
3: Nanti
0: kapan?
3: Nanti, kalau pindah, nanti sekalian sampai di studio.
0: Hei, mau pindah ketemu Bang Ucang?
3: Masya Allah.
0: Kenapa tuh? Kok ketawa? Ada sesuatu kayaknya ini.
3: Iya, pastinya ada deh.
0: Iya. Oke, okay, kalau gitu Marani, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Lagunya semalam kan Rani request Turki dan siapkan tamu undangan.
0: Wih, tadi malam kursi pelaminan, sekarang tamu undangan. Besoknya? Ya,
3: kursinya dulu disiapkan, baru tamunya diundang gitu loh, Bang.
0: Habis itu kiamat. Tamu undangan dari siapa nih?
3: Tahu lah, tamu undangan itu orang timur yang menyanyi.
0: Ikut, hanya tahu judul, tidak tahu. Aduh, bahaya.
3: Itu lagi.
0: Yang ada di sini tamu undangan Agus Sapia. Itu kah?
3: Mana-mana, Jo. Yang penting dia tamu undangan supaya ada kursi, sudah supaya ada yang duduk di kursinya itu.
0: Oh, cocok. Agus Sapia tamu undangan. Oke, deh, lagunya dibungkus.
3: Dibungkus.
0: Oke. Okay.
3: Iya, bungkus, Jo, bungkus.
0: Siap. Lagunya buat siapa nih?
3: Operatornya siapa, Bang?
0: Ada Bang Fatin di operator.
3: Oke, pertama-tama buat Bang Muwan bersama Abang Fatin ya. Semoga selalu sehat panjang umur.
0: Amin.
3: Yang teristimewa akur dengan keluarganya di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin, amin.
3: Terus juga ada Bung Andis, terima kasih atas sapaannya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Ada Bung Tegar, Albert, Bung Anso. Ada Bang... ada Bang Andi, ada Mas Galuh Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Alin. Ada buat semuanya, Mbak. Bang.
0: Iya, Mbak.
3: Bang Sajang Menjilai. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Agus Sapia, tamu undangan. Oke, satu penelpon lagi setelah itu saya dengan lagu pilihan. Halo, request lagu.
4: Assalamualaikum, request lagu Bang Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, baru ketemu lagi nih Bunda Hani.
4: Bunda Hani sama Nitor di Dan Irwan, tapi dia mati saat tembus.
0: Kok bisa?
4: Malam.
0: Kenapa bisa?
4: Ditekan-tekan satu. Ini sedikit ya, saya minta maaf Bang Dinda Nirwannya.
0: Apa tuh?
4: Ada sedikit sama info. Kan tadi sama monitor mau cara pagi, tapi sama lalui bau-bau.
0: Iya, terus?
4: Tapi ini, dorang ini di Pro 1, dorang tolak saya. Dikatakan sibuk.
0: Di...
4: bagaimana seperti itu? Kita kan ini, silaturahmi udara untuk mencari kebaikan yang tidak baik. Supaya kita memahami yang harus kita berani, yakin kepada Allah. Tapi seakan-akan saya dipermainkan, saya tidak ridho itu.
0: Di...
4: saya ridho yang diberikan sama Allah. Kalau untuk manusia, saya tidak ridho.
0: Di persatu, di persatu Kendari, Bunda?
4: Iya.
0: Mungkin...
4: itu, makanya saya tidak, bukan saya marah itu di persatu, saya tidak gabung. Saya monitor, setiap saya mau gabung, saya selalu ditolak.
0: Oh gitu? Mungkin jaringannya, Bunda?
4: Tidak.
0: Soalnya kalau
4: terus itu, kalau mau tiara pagi itu sama gabung, tolak terus. Kadang itu Dinda Nirwanto, ini operator yang angkat. Kan itu biasa kalau dia operator disambungkan sama penyiarnya. Itu langsung ditutup, itu HP, itu telepon tidak disambungkan, baru dibilang jaringan.
0: Waduh, kalau seperti yang itu. Kalau yang itu saya kurang tahu, Bunda, kecuali
4: saya apa, saya yakin kepada Allah.
0: Apa yang tidak
4: baik saya tidak lakukan.
0: Karena Bunda,
4: saya ini sudah banyak dimanfaatkan orang demi Allah. Itu kadang Dinda toh, tapi di call dan teman-teman itu kayak dia ubah, dia punya edit mukanya, dia kasih muka binatang, bukan sama membenci, tapi tidak marah.
0: Iya.
4: Tak ikhlas, tapi mudah-mudahan orang-orang jangan permainkan seperti kita ini, bukan dunia saya cari.
0: Silaturahim
4: seperti itu ya.
0: Iya.
4: Sama seluruh Indonesia.
0: Siap,
4: Bunda, siap. Berani karena kebenaran, kalau tidak baik saya jauhi seperti itu.
0: Iya, Bunda.
4: Ya, silaturahim, ya silaturahim. Apa yang saya diberikan sama Allah itu saya lakukan kebaikan. Sunahnya Nabi itu kita jalankan kebaikan.
0: Siap, siap.
4: Seperti itu, saya minta maaf. Ini ya,
0: siap. Indonesia
4: yang monitor ini, Bunda, ini bukan cari ketenaran, saya mencari ridhonya Allah.
0: Iya, Bunda.
4: Bukan
0: iya.
4: Saya cari pasangan.
0: Iya, siap. Iya, kalau yang itu kayaknya mungkin Bunda saya kurang tahu, Bunda, ada masalah apa.
4: Saya gabung motera pagi, tidak pernah diterima, Dinda.
0: Oh gitu.
4: Jadi saya lari di Banjarmasin. Di sana, Alhamdulillah, saya diterima dengan baik.
0: Iya.
4: Yang saya tidak tahu saya tahu.
0: Mungkin
4: seperti itu saya mencari saja kebaikan.
0: Mungkin bisa langsung saya, mungkin bisa langsung ke perusahaan saja mungkin Bunda. Mungkin maksudnya konfirmasi kenapa sampai begitu.
4: Sudah, saya sudah pernah pergi sama Bang Ali di Pro 4 di rumahnya. Saya bilang begini, Bang Ali, kenapa saya di Pro 1? Kan orang sudah lihat saya di RRI, saya sudah datang di RRI.
0: Iya.
4: Ada yang SMS saya, itu saya perlihatkan SMS. Ini, orang maki saya. Itu Dinda Sophie, dia hapus. Saya kan sudah mati, saya keluar di Bahasa Darah Bukit. Sekarang gara-gara begitu, saya keluar itu di grup itu di Cipegal lebih.
0: Oh iya, acara
4: saya keluar, saya minta maaf ini. Padahal itu saya paling anu itu di Bahasa Daerah Bugis itu di
0: Cipegal.
4: Seperti itu. Bukan saya mencari terkenal. Tapi saya di itu orang yang sudah anu. Seakan-akan saya ini tidak ada harga aku dari mata mereka.
0: Astagfirullah.
4: Karena mereka punya mobil, punya kendaraan. Saya jalan kaki di Dinda Nirwan. Demi Allah.
0: Intinya sabar saja Bunda.
4: Iya.
0: Oke.
4: Saya tapi ini sekarang ini saya sudah muhasabah diri Dinda Nirwan.
0: Iya.
4: Saya muhasabah diri. Saya tidak mau yang anu itu sama manusia, sama manusia ya. Saya tidak ikhlas saya dimanfaatkan. Yang saya ikhlas hanya kepada Allah. Saya cari ridho-Nya Allah. Seperti
0: betul,
4: maaf
0: betul.
4: Ya, maaf.
0: Iya. Oke deh kalau gitu Bunda, mohon maaf nih. Kita lagunya. Silakan, lagunya siapa nih?
4: Dinda Nirwan. Terus menjalankan aktivitasnya ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan kita ini diberikan petunjuk kebaikan.
0: Amin.
4: Dari ridho-Nya Allah.
0: Sehat amin, amin.
4: Lalu Dinda semangat
0: amin.
4: Terus menjalankan aktivitasnya.
0: Iya. Lagunya?
4: Saya titip salam ini sama Pak Haji. Pak Haji Anur Toe Haji Ratoyadi ya.
0: Iya.
4: Pak Haji Rate di bawah-bawah ya. Salam sehat Pak Haji.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesehatan panjang umur Pak Haji.
0: Amin. Terus
4: saya itu di bahasa daerah Muna. Tapi kadang itu saya tidak diam, jadi saya sabar.
0: Amin.
4: Yang penting saya paham itu bahasa daerah itu yang baik. Ya, lagu. Ya.
0: Lagunya siapa nih?
4: Lagunya. Ini kan hari Sabtu libur.
0: Ya.
4: Saya tidak mau angsa putih saja.
0: Angsa putih.
4: Ada ini sahabat saya, sahabat lama ini dia monitor mungkin. Saya titipkan lagu ini buat sahabat saya itu. Sering dia berikan saya ceramah, alhamdulillah. Saya paham itu amalan agama itu. Dia tanamkan, dia ajarkan saya.
0: Siap.
4: Buat dia ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan dia monitor dan semua saja.
0: Oh, okay,
4: sahabat saya itu mudah-mudahan semua sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur.
0: Amin, amin.
4: Namanya apa? Ada Pak Wandi di Studio Arjo. Ada Dinda Farida, ada Pak Nasrun. Ada juga Bung Leman. Ada juga Pak Andi di Batam. Ada juga Dinda Viola, ada Indah di Sopeng, Ica di Ibone, Ica sabar deh, ikhlaskan kedua orang tuamu yang sudah pergi.
0: Amin.
4: Kita juga akan kesana, akan meninggal ya.
0: Amin, amin.
4: Sabar Dinda Ica, bertawasil kepada Allah, mudah-mudahan kau sehat. Buka pikiranmu yang baik, yang bermanfaat, lakukan Dinda Ica. Semua yang monitor ini, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih Dinda Nurwan.
0: Okay.
4: Atas waktumu, semangat. Siap. Assalamualaikum, request lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda, sudah siap.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani di Kendari yang juga ikut berpartisipasi. Dan satu penelpon terakhir, setelah itu saya dengan lagu pilihan. Halo, request lagu.
5: Halo, request lagu.
0: Ya, request lagu. Bang Tegar.
5: Ya.
0: Masih di Keraton?
5: Masih di Keraton, belum
0: berubah. Gimana kabar nih Bang Tegar?
5: Alhamdulillah panas matahari.
0: Alhamdulillah panas matahari. Enak dingin-dingin ini.
5: Iya.
0: Oke deh kalau gitu Bang Tegar, kita ke lagunya nih. Mau pilih dari siapa nih? Ya?
5: Lagunya Afgan, bukan cinta biasa.
0: Afgan, bukan cinta biasa. Oke, okay, lagunya buat siapa nih?
5: Ya pertama-tama untuk Mbak Mirwan, Bang Mirwan bersama kreatornya.
0: Ya.
5: Ada juga Bang Mirwan juga John. Mas Galang di Jemur, asisi Surah Beliau.
0: Oke. Okay. Oke, terima kasih Bang Tega yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih dari Afgan, bukan cinta biasa. Oke, kalau gitu pendengar, saya hadirkan dulu 5 lagu pilihan. Dan setelah itu kita akan kembali lagi, masih ada acara request lagu untuk sesi yang terakhir.

0: Sukarni Karto Diwiryo mendesak Sukarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalku ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Asian Tai dan Jiba Kutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

itu negeri yang beraneka ragam. Mulai dari kebudayaan, bisa saja kita berbeda. Mulai dari agama dan warna kulit, bisa saja kita berbeda. Seharusnya perbedaan ini tak membuat kita jadi berbeda. Karena kenyataan, negeri ini sudah membuktikan soal kita sama. Saya, kamu, mereka adalah Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Benar-benar kita kembali di acara request lagu untuk sesi yang terakhir nih, satu penelpon terakhir nih sebelum saya kira acara request lagu di siang hari ini. Bisa langsung di 0402-2823-994. Sudah berdering, langsung kita sapa kalau gitu. Halo request lagu. Halo request lagu.
1: Halo request, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga yang tidak akan pernah ketemu nih. Bang Zul, gimana kabar nih Bang Zul?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sendiri aja nih atau bagaimana?
1: Baru monitor ini, saya baru monitor.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya terlambat. Pas Bung Ali tadi itu dia sudah siap-siap, saya bagaimana?
0: Ayo, sudah terakhir ini. Iya.
1: Ambil saja sebentar, biar diputarkan di chat musika.
0: Nanti dilihat kalau bisa.
1: Iya.
0: Iya, takutnya kecewa.
1: Iya.
0: Agar kalau gitu Bang Zul, kita ke lagu nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Stinky, jangan tutupi dirimu, Bung Mirwan.
0: Stinky, jangan tutup dirimu.
1: Iya.
0: Oke, oke. Lagunya buat siapa nih?
1: Ngapa dulu ya?
0: Silakan.
1: Bung Mirwan dan operator keluarga.
0: Amin.
1: Ada Bang Adi di Batam, ayo Bung Adi, mudah-mudahan dia bisa angkat Bung Mirwan itu. Kemudian ada Ujang di Ketombari, Bang Leman di Lampung, Bang Bini di Manado, Bang Ayu di Matawi, Bang Widi di Jogja sana, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani Ternate, Mbak Sari di Kalsel, dan siapa lagi, Alvan dan Bukti Garekaro di Kraton.
0: Iya.
1: Siapa lagi, Rizka di Kraton. Agus juga di sana, suami istri mereka. Kemudian ada Mas Galus Surabaya, Bung Angkol Gier Benar Barat.
0: Iya.
1: Sari di siapa, Purnama di Sulawesi Barat. Paris di Palu, Nasrun di Palu, Anis Duror Hoga, dan semua pendengar RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut
1: Bang Mirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Terima kasih Bang Zul yang sudah menjadi penelpon terakhir untuk acara request lagu di siang hari ini. Jadi pendengar, saya kira acara request lagu di siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada, baik melalui Pancar FM di 97,8 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan setelah request lagu, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8.

Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa Marco Bizot tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menggagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tak terbaik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matthew Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric,

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati paparan park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Hoffman di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi starter.

ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: Open Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Thank you guys for staying and cheering us on.

0: mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
2: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara Joao Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil, sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu, tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja In Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia

0: Lawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Heldman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan sendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bu?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya. Dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional kedepannya?
2: Iya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Bagian pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding, sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit, maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan.

0: seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

dan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta

81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. eSport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara

Pendengar, yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Oke, baik, baik, sekarang kembali bersama Rere Bobau. Dan baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya mendengar sajian musik-musik pilihan akan hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini hingga nanti kita jalan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan mengikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Kendari. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau
1: FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan Lidah Api Kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa. Just music.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya Bapak di sana. Pak, Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Baik, Mirna, terima kasih untuk bersama Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di 97,8 MHz. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Laute, nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
2: Insyaallah masih on progress sesuai dengan perjalanan kita.
3: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
1: Pokok informasi akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang pukul 14. Di antaranya, Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Dikpora Bau-Bau meminta juknis dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 bersama dengan saya, Yuda.

0: Informasi kita yang pertama, Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Kebijakan ini menjamin harga stabil dan juga akan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
2: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita, dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
1: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
0: Perguruan Tinggi Politeknik Bau-Bau bekerja sama dengan pemerintah kota setempat menggelar Job Fair Expo dalam rangka memperluas akses kerja sekaligus mendorong kesiapan mahasiswa dan alumni untuk menghadapi dunia kerja di era digital. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
3: Kepada seluruh peserta dan calon pencari kerja, pesan saya manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan kemampuan, kepercayaan diri kalian.
4: Politeknik Bau-Bau menggelar Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa, alumni, dan pencari kerja dengan 7 mitra perusahaan yang membuka peluang pendaftaran dan rekrutmen tenaga kerja. Selain rekrutmen, kegiatan dirangkaikan dengan talk show bertema peluang kerja, kesiapan skill, dan strategi menembus dunia kerja di era digital, serta menggandeng sejumlah pelaku UMKM di lokasi Job Fair. Direktur Politeknik Bau-Bau Asriadi mengatakan, Job Fair merupakan bagian dari komitmen kampus menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Asriadi menambahkan, keterlibatan dunia usaha dan industri juga diperlukan dalam pengembangan kompetensi lulusan dan penyusunan kurikulum agar sesuai kebutuhan lapangan kerja.
5: Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan secara baik, karena tadi ada 7 mitra yang hadir pada kesempatan hari ini, disiapkan CV-nya secara baik. Jadi kami punya kewajiban itu tadi untuk petani, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua, supaya indikator kinerja utama perguruan tinggi untuk Politeknik Bau-Bau itu hasilnya bisa baik.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperluas akses kesempatan kerja. Siti Amalia mengatakan, mahasiswa agar mempersiapkan diri sebelum lulus, terutama dalam penguasaan kompetensi, teknologi digital, personal branding, dan etika. Siti Amalia juga mendorong pencari kerja memanfaatkan berbagai informasi lowongan dan program pemagangan yang tersedia melalui kanal resmi pemerintah.
3: Kepada seluruh peserta dan calon pencari kerja, pesan saya manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan kemampuan, kepercayaan diri kalian, dan sikap terbaik kalian. Tetaplah rendah hati dan jujur serta terus belajar. Ingatlah bahwa setiap pekerjaan adalah peluang untuk berkembang dan mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Politeknik Bau-Bau berharap kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan job fair, tetapi dapat dikembangkan melalui pemagangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sultra Maimo 2026 sebagai ajang penguatan daya saing UMKM melalui digitalisasi, perluasan akses pasar, dan juga kolaborasi lintas sektor. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka dalam kegiatan Sultra Maimo 2026 mengatakan, UMKM memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pengembangan akan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Bahkan menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital akan menjadi sebuah kebutuhan bagi pelaku UMKM agar mampu memperluas pemasaran untuk meningkatkan efisiensi usaha dan akan memberikan kemudahan transaksi kepada konsumen. Ia juga mengapresiasi pengembangan sistem pembayaran digital melalui QRIS yang juga terus dilakukan oleh Bank Indonesia di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan dari data triwulan 2 2026, penggunaan QRIS di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 350 ribu pengguna atau tumbuh 23,20% secara tahunan. Sedangkan jumlah merchant untuk mencapai lebih dari 267 ribu pengusaha UMKM dengan pertumbuhan 28,49% dan volume transaksi mencapai 5,23 juta transaksi. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Melalui pembinaan terarah, Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tenggara mencetak generasi muda penerus bangsa yang berintegritas. Berikut laporan Yuliana.
6: Wakil Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia PPI Sulawesi Tenggara Laodi Ahmad Fatahuddin menegaskan PPI Sultra terus berkomitmen membina generasi muda agar memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembinaan karakter menjadi pondasi penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
7: Kami dari PPI Sultra itu berkomitmen untuk membina generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang dimana nantinya generasi muda ini akan menjadi penerus bangsa. Yang kami tugas dan fungsi dari Purna Paskibraka itu adalah bagaimana kita memastikan seluruh program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah itu terlaksana dengan baik.
6: Selain menjalankan pembinaan, PPI Sultra juga berperan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan aktif para anggota dalam berbagai kegiatan kebangsaan menjadi wujud nyata komitmen organisasi. Laude Ahmad Fatahuddin mengajak pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang disiplin, berkarakter Pancasila, serta memiliki semangat menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.
0: Dikpora Bau-Bau meminta Juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal untuk memberikan kepastian mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal. Kembali, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
8: Setiap tahun itu Juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
9: Dinas Pendidikan dan Olahraga Dikpora Kota Bau-Bau meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menerbitkan petunjuk teknis Juknis Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN lebih awal setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Dasar Dikpora Kota Bau-Bau Makmun mengatakan, keterlambatan Juknis membuat daerah dan sekolah kesulitan menyusun perencanaan pembinaan atlet serta menyesuaikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Menurutnya, perubahan cabang olahraga dari tahun ke tahun juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Pada tahun sebelumnya, O2SN jenjang SD hanya mempertandingkan 3 cabang olahraga, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 5 cabang. Makmun berharap pemerintah pusat memberikan kepastian lebih cepat mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal sejak awal tahun ajaran.
8: Setiap tahun itu Juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan cabang-cabang olahraga apa yang dipertandingkan. Karena seperti tahun ini kejadian yang diperlombakan tahun lalu dan tahun ini berbeda, sehingga sekolah-sekolah juga maupun kami di dinas kalangkapu juga membuat perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lomba yang baru. Yeah. Walaupun sebenarnya lombanya tidak baru, hanya jenis lombanya berubah dari tahun lalu ke tahun ini.
9: Selain menyoroti juknis, Maknun menjelaskan bahwa pelaksanaan O2S NSD Kota Bau-Bau tahun ini tetap digelar meski tidak lagi menjadi tahapan menuju tingkat provinsi maupun nasional. Hal itu dilakukan sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan talenta siswa. Cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat Kota Bau-Bau meliputi pencaksilat, renang, atletik, dan bulu tangkis. Sementara cabang senam tidak dilaksanakan karena tidak ada peserta yang mendaftar.
8: Untuk O2SN tahun ini pelaksanaannya tergolong terlambat, di mana event untuk O2SN tingkat provinsi itu sudah selesai, tinggal nasional. Namun juga ini tidak menyurutkan semangat sekolah untuk yang sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri, tetap mereka kita fasilitasi dalam rangka penumbuhan minat, bakat, dan talenta. Untuk di tingkat Kota Bau-Bau tetap kami berikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang mereka capai, tapi tidak berlanjut lagi pada tahapan seleksi tingkat provinsi dan nasional.
9: Maknun berharap aspirasi daerah terkait percepatan penerbitan juknis dapat menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga pelaksanaan O2SN ke depan lebih terencana dan tidak menyulitkan sekolah maupun pemerintah daerah dalam melakukan persiapan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Pangan lokal bukan sekedar sumber gizi, melainkan penggerak roda ekonomi sekaligus penjaga kekayaan budaya yang turun-temurun yang kita warisi. Heli Dewati Kadir kembali menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Kendari menempatkan pangan lokal sebagai salah satu kunci penggerak utama perekonomian daerah sekaligus warisan budaya yang harus terus dijaga keberadaannya. Langkah ini juga diambil untuk mengurangi ketergantungan masyarakat yang selama ini masih sangat tinggi terhadap beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari pangan lokal sebenarnya sangat besar potensinya. Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota. Untuk mengatasinya, pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan lokal yang melimpah. Salah satunya adalah olahan berbahan dasar sagu seperti sindonggi yang selama ini menjadi makanan pokok masyarakat di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara.
10: Pangan lokal ini juga tidak bisa tidak, ini juga bagian dari budaya bangsa kita, bagian juga dari budaya daerah itu sendiri, karena masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri. Kalau khusus untuk ciri khas makanan orang Torake Sinonggi ini, kalau di Kota Kendari ini, di Sulawesi Tenggara ini, saya pikir ini tetap lahir, dan kita terus mengedukasi bagaimana masyarakat di Kota Kendari ini untuk mencintai, melestarikan ini pangan lokal kita.
1: Selain sebagai pengganti beras, pengembangan pangan lokal ini juga dinilai dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, hingga memperkuat ketahanan pangan daerah saat terjadi gangguan pasokan dari luar, sekaligus mendongkrak perekonomian daerah yang berbasis pada potensi kekayaan alam setempat.

demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Dikpora Bau-Bau meminta Juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar 97,8 Mega Hertz RRI Bau-Bau, kita kembali hadir di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabar Anda di siang menjelang sore hari ini pendengar? Semoga Anda selalu sehat ya. Dan pendengar, kita hadir kembali di acara Pro Dangdut. Tentunya kita mengundang partisipasi Anda, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu dangdut kesukaan Anda, untuk bisa juga menemani Anda di sore ini. Langsung saja di 0402-282-3994, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu. Halo Pro Dangdut. Ya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Albert di Keraton. Oke, Albert, langsung saja ini, yang sampai terputus ini, dari suaranya sudah mulai hilang-hilang ini. Mau lagunya siapa?
1: Raksa di Malang, Kak Icewo.
0: Lagunya siapa?
1: Icewo, Raksa di Malang, Kak.
0: Icewo?
1: Iya.
0: Apa tadi judulnya? Pacar Lima Langkah.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, baik.
1: Terimanya saja,
0: Aki, makasih. Salam Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Albert di Keraton Buton tadi yang sudah menjadi penelpon kita. Di belakangnya Bung Albert, saya coba sapa kembali. Halo Pro Dangdut. Iya, dengan Bung Andis ya, di Lorong Hoga. Oke Bung Andis, mau lagunya siapa ini?
2: Penantian. Mansur S penantian.
0: Mansur S penantian.
2: Penantian ya.
0: Penantian.
2: Iya, lagunya buat Maria dan apartemennya. Selamat bertugas sukses selalu Maria sahabat keluarga.
0: Amin.
2: Ya, semoga rezekinya semakin banyak tahun yang berkah.
0: Iya.
2: Buat Abah tadi, Bung Egal, Bung Agus, Mbak Rizka, Bung Adol, Bung Soyan, Bung Ucang, Bung Angko, Bung Faiz, Bung Gal, Bung Andi di Batang, Bung Leman, Bung Benijo, Bung Mbak Alia Marani, Mbak Halin, Mbak Ayu Masohi, Bunda Farida, Norman, ya, dan semua penanya.
0: Oke, baik, iya.
2: Alhamdulillah kita, terima kasih Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Andis juga tadi di seputar Lorong Hoga ya, yang sudah bergabung. Dan pendengar, untuk Anda juga yang masih bergabung, saya tahan dulu ini karena saya sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, baik pendengar, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dengan kita.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Tegar.
0: Bung Tegar di Kraton. Oke, Bung Tegar mau lagu siapa ini?
1: Imam S. Arifin, Kita Manis.
0: Imam S. Arifin.
1: Ya, Kita Manis.
0: Kita Manis. Saya coba cari dulu lagunya nih. Lanjut, ada yang mau disapa mungkin?
1: Apa?
0: Ada yang mau disapa.
1: Ya, dengan Baria nih?
0: Iya.
1: Ya, pertama-tama untuk Baria bersama perasaannya, selamat sore, selamat menjalankan tugas. Lalu ada Bang Zuli Wajo, ada Bung Fe di Bure, ada juga Mas Nyalung di Jawa Timur, aku Surah Kelio, Bung Faiz di Langsung Kusana, ada Rani di Ternate, ada Sari di Kalsel, ada Eka di Nina Barat.
0: Iya.
1: Dan juga Tambari, ada Bunda Emil di Lepo Lepo, ada Bang Angko di Lepo Lepo, dan semua teman-teman di Jawa Timur. Salam, sedang bintang dari kita.
0: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi Bung Tegar ya di Kraton Buton tadi yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Tegar sudah berdering kembali. Saya coba sapa lagi, ada siapa di ujung telepon. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, Dangdut
2: adalah kita.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Sari Banjarmasin. Oke, baik. Mas Sari mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya Antara Senyum dan Perang. Lagunya siapa itu ya? Lupa.
0: Antara apa? Antara senyum?
2: Dan
0: antara senyum dan apa? Dan perang?
2: Iya.
0: Antara senyum dan perang. Lagunya siapa nih?
2: Dari Lapitkan kah? Lupa.
0: Divarina Indra ya, Adela yang bersama Vendik Adela ya. Yang
2: kalau
0: ini
2: yang aslinya Latifkan mungkin, kalau yang
0: Latifkan
2: itu Giri Maisa sama siapa itu kan? Ya terserah aja dari siapa.
0: Latifkan antara senyum dan perang. Yusnia ya.
2: Iya, Yusnia.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat Mas Galung, buatnya Bang Tegar, buatnya Bang Irman juga, Bang Abis. Siapa tuh tadi pembaru?
0: Oh, Bung Tegar tadi.
2: Mbak Rani juga, Bang Ucan, Bang Andi, Bang Zul, buat semuanya aja. Buat Baria, terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, tadi ada Sari ya di Banjarmasin tadi yang sudah bergabung. Dan pendengar, kita tahan kembali karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya hadirkan lagunya. Dan jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Perdangdut, Dangdut adalah kita. Ada lagunya Imam S. Arifin, Hitam Manis.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Berat banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya masih di produk Dude. Dan Dude adalah kita pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di sore ini, langsung saja di line telepon kami di 0802-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu. Halo produk Dude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, halo. Dengan siapa ini?
1: Iya, dari Purnama Sari katanya.
0: Oh, Purnama Sari ternyata.
1: Iya.
0: Purnama Sari di Sulbar. Gimana kabar? Iya.
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Di Sulbar lagi terik, matahari enggak hujan.
0: Iya, sama. Di sini juga panas ini dari tadi nih. Iya. Tapi hatinya adem kan?
1: Hatinya selalu happy gitu loh.
0: Oke, yang penting hatinya adem, nggak ikutan panas gitu.
1: Enggak lah,
0: hatinya
1: selalu adem-adem aja.
0: Oh gitu, oke deh, kita ke lagunya dulu ini. Purnama, lagunya siapa?
1: Lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan, kepunyaan siapa?
1: Iya, Bang Haji Roma Irama.
0: Kerinduan, kepunyaan Roma Irama.
1: Itu ya.
0: Iya.
1: Dalam salamnya ada Kakak Rani, ada Kak Sari, ada Bang Zul, ada Bang Usung juga, ada Abang Andi di Batam sama Semoga Sesalos, ada Bunda Tiara, ada Panasun, Ibu Karida, semuanya ada Tim Panasun Kakak Kasali, ada Kak Viola di Makassar ya. Lagunya iya. Ada
0: enggak? Lagunya ada nih.
1: Ada dong, pasti ya.
0: Oke, iya dong.
1: Ya.
0: Iya.
1: Bareng
0: keluarga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari tadi di Sulbar yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita mendengar di sore ini dalam acara Predang Dut. Baik, ini sudah berdering kembali. Saya coba sapa lagi, ada siapa di ujung telepon. Halo Predang Dut.
2: Dan Dutu adalah kita. Halo Mbak Ria.
0: Iya, halo. Dengan Bunda Tiara ya. Bunda Tiara di Kendari. Sehat Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Kendari masih panas kah di sana? Apakah sudah turun hujan?
2: Ini belum timbar yang hujan. Ini
0: belum ada ya, belum ada tanda-tanda timbar gitu.
2: Panas.
0: Masih panas ini kayaknya nih.
2: Oke. Okay. Panas dengan dingin bercampur ya.
0: Iya, karena keras angin ya.
2: Iya, di sini kencang angin barunya.
0: Panas tapi kayak dingin, kalau malam gitu.
2: Iya, di sini biar siang baria dingin.
0: Oh gitu ya. Oke deh, kita ke lagunya dulu ini Bunda. Mau lagunya siapa?
2: Mau lagunya Mega Mustika.
0: Mega Mustika yang mana?
2: Dinginnya malam.
0: Dinginnya malam.
2: Oke. Okay. Dengan cuaca kalau malam dingin.
0: Kalau malam ini dingin banget ini. Iya. Lagunya buat siapa aja ini Bunda?
2: Yang baru gabung siapa tadi?
0: Yang sudah gabung tadi ada Albert, ada Bung Andis di Lorong Hoga juga tadi, ada Bung Tegar, ada Sari Banjarmasin, ada Purnama Sari juga.
2: Iya, yang sudah gabung semua ya, selamat sore, salam sehat semuanya, salam bahagia, salam kemajuan, salam kekompakan semua ya.
0: Yeah.
2: Kita berkomunikasi di udara, semoga kita selalu diberikan kesehatan.
0: Iya, amin.
2: Buat Mbak Ria, saya selalu juga ya.
0: Iya.
2: Dalam menjalankan tugasnya, semoga Mbak Ria saya selalu bahagia selalu.
0: Amin, makasih.
2: Bersama banyak Mbak Ria, terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Predangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Predangdut. Ya tadi Bunda Tiara di Kendari yang selalu bergabung bersama kita di acara Prodangdut yang tidak pernah ketinggalan juga ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya masih mengundang partisipasi Anda ya hingga pukul 3:55. Jadi untuk saat ini kita hadirkan kembali karena kita sudah ada dua lagu di sini. Semoga lagu ini bisa membawa semangat juga untuk Anda. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97.8 Mega. Lagu Eropa Irama, Kerinduan.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Ya baik pendengar, masih di Perdangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah masuk di sesi terakhir. Dan ini saya masih menerima penelpon kita juga. Saya coba menyapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo,
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini? Bung Zul, kenapa suaranya jauh sekali ini Bung Zul? Suaranya jauh sekali, ini radio monitornya lebih besar, saya dengar suara.
1: Oke,
0: baik. Bung Zul, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Muksin Alatas, Maya.
0: Lagunya Muksin yang Maya?
1: Ya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Sama-sama untuk Mbak Yaya, dan keluarga. Selamat semuanya sudah sampai di akhir acara nanti. Ada Bung Adi di Batang, Ujian di Bepambari, Bung Faiz di Buteng, Yunus di Kupu Barat, Bang Leman di Lampung, Benny Yudi di Medan Besana, Bung Widi di Tokyo, Rani Sernate, Mbak Ayu di Masori, Bung Tega dan Alba di Keraton, Rizka dan Agus di Keraton juga, Bung Sari di Banjarmasin, Mas Gara Surabaya, Asi Surabaya, Rasna di Karya Baru, Anik di Lorong Roga, Roma di Lamangga, dan semua pendengar
0: RRI. Oke, baik.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Zul ya di Wajo tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan pendengar untuk lain telepon saya tutup ya. Kita bacakan dulu, ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Ada siapa ini ya? Ada Dika di Puma. Selamat sore Perdangdut, putarkan lagunya ini Cynthia, judulnya Simpang Jalan. Lagunya buat Asria, Asni, Mama Genjo, Bang Zul, Santos, Ancu, Juraga, Bapak Eda, Sada, Paima, Kalila, Mama Labota, Pipi, Mama Barudin, Sari, Ramla, Bang Tegar, dan juga Ardilan. Waduh, banyak sekali ini. Oke, baik deh. Untuk Dika tadi di Puma, ditunggu juga lagunya ya. Baik pendengar, sepertinya saya cukupkan untuk acara Perdangdut di sore ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan pendengar, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Tetap bersama RRI Bau-Bau, karena kita masih kembali untuk acara selanjutnya. Tetap di FM 97,8 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kami akan menyapa rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Fitri.
0: Iya, silakan informasi.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan sosialisasi untuk mendorong kemandirian ekonomi dari bantuan sosial yang diberikan. Berikut laporan Wahabat Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat

0: Masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana dan alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
1: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Dengan dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan KPH, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Jadi semua, ya, pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
0: Irmayanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Kami yang bertugas, saya Joko Ruce Sujari, bersama teknik studio Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Fitri.
3: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di sana ada rekan Rizna Supratio.
4: Baik, informasi
3: selamat
4: dari...
3: Sore.
4: Selamat sore.
3: Ya, ya silakan informasinya.
4: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporannya bersama Aan Ariska.
5: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
6: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
7: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan, dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
5: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekannya bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Rizna. Kita ke RRI Kendari, pendengar di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani.
3: Ya, silahkan informasinya.
8: Baik, untuk di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju dari RRI Kendari menghadirkan informasi terkait dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani dan kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
9: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
10: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
9: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
8: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Gemas Saripati Maju dari RRI Kendari, saya Riko Ilham dan rekan-rekan operator kami dari Bang Herman dan juga Bang Nas. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Ilham di RRI Kendari dan selanjutnya kita menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Buni. Selamat sore.
11: Selamat sore, rekan Fitriani.
3: Iya, silahkan informasinya.
11: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Ini terkait antisipasi kemarau. Memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut kita akan simak wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
12: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim apakah sudah mulai terjadi ya, atau bagaimana gambarannya, Kak?
13: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
12: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa?
13: Periodenya, prediksinya itu bulan, kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG.
12: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
13: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap-siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
12: Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya? Ya.
13: Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
12: Untuk wilayah-wilayah tadi kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri
13: jadi,
12: gimana?
13: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini, memang pertama itu untuk para petani gagal panen, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu, mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
12: Kalau krisis air kan ada
13: krisis
12: upaya?
13: Krisis air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih, memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu, kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta bisa.
11: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa. Sepertinya ini dari RRI Mamuju. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar, ada Pemprov Sulbar targetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus yang dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
15: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar, sudah 2,8 miliar, insya Allah selesai di tanggal 11. Tuntas. Ya, kalau aku tidak selesai, kan di penjara. Itu aja kan? Kan semua tidak ada yang mau dipenjara, ya pasti selesai, ya. Oke.
16: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Ya, demikian untuk informasi dari Mamuju. Selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli di Tasana dari Kane Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi. Ini audionya mungkin bisa di...
17: Baik, selamat sore rekan Fitriani.
3: Ya, silakan informasinya.
17: Baik, informasi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli. Berikut laporan reporter Sardono.
18: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajidu dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging. Kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif masih stabil. Meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.
19: Alhamdulillah semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli inflasi masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di angka yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
18: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako. Meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
20: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis perdagangan ini kontrol, dia aktif, Bu. Saya akui kadis perdagangan yang bisa menyebabkan pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
18: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak. Sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
17: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli lewat Gema Saripati Maju sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rizky Amalia, kemudian Darwis dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature dari RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan WOD Sabrina.
21: Ya, baik rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul Pensiunan Kota Bau-Bau Mengurangi Ketergantungan Telur dari Luar Daerah, bersama rekan kami WOD Nur Liani.
22: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
23: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan.
0: Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk
1: potensi begitu Pak ya?
0: Punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita.
1: Iya.
0: Ya 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100 ribu ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan bau-bau masih insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
23: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di bau-bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan, ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau-Bau, Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Jusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas. Tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
2: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang begitu dia memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Itu termasuk kita apresiasi memang bagus.
1: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk usaha seperti ini ya Bu?
2: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, belum tergolong skala besar ya.
23: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur lingkungan. Namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
6: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah petelur ini kita tidak ada.
1: Ya, untuk Pemkot belum ada begitu.
6: Belum ada. Ya.
1: Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau itu masih aman-aman saja gitu Pak.
6: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau-Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau-Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya.
4: tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengelolaan usahanya mereka.
23: Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh kota Bau-Bau, namun dari tempat sederhana itu ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.
21: Demikian feature terkait pensiunan Kota Bau-Bau mengurangi ketergantungan telur dari luar daerah, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini rekan Wa'ude Sabrina.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa News Feature tadi sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Multia Aziza, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasih.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau, untuk kebersamaan kita tentunya di malam hari ini dalam Cape Town malam ini. Baik, bersama Rizka ada beberapa informasi ya. Siapa nih yang sudah nonton Spider-Man ya? Dan ada pertolongan terbaru dari Marvel Cinematic Universe, di mana Spider-Man ini menghadapi berbagai ancaman baru ya. Nah, siapa yang sudah nonton nih? Anyway, kota New York di Amerika Serikat boleh saja menjadi panggung utama dalam film Spider-Man Brand New Day. Namun siapa sangka kota yang dijuluki The Big Apple tersebut nyaris tidak digunakan sama sekali dalam proses syuting pahlawan Super Marvel terbaru ini. Sebagai gantinya, kota Glasgow di Skotlandia disulap menjadi kawasan Queens dan Manhattan, tempat tinggal Peter Parker yang diperankan Tom Holland ya.

Dalam pertualangan terbarunya di Marvel Cinematic Universe, Spider-Man harus menghadapi berbagai ancaman baru ya, sekaligus menyembuhkan luka hatinya akibat kehilangan ingatan Zendaya MJ ya. Pasca sihir Doctor Strange di akhir film Spider-Man No Way Home. No Way Home ya. Hebatnya, hampir seluruh adegan beraksi Spider-Man dalam film ini tidak diambil di New York. Lewat kajian efek visual pembangunan set skala besar di studio Penwood Inggris yang membangun 3 blok kota New York secara utuh, hingga pemilihan lokasi syuting yang cermat, petualangan terbaru Peter Parker sukses digarap sepenuhnya di tanah Britania Raya. Dan melansir dari Time Out, kota Glasgow di Skotlandia ini menjadi lokasi adegan laga awal film saat sebuah mobil lapis baja mengamuk di tengah kota Manhattan. Ini adegannya melibatkan Spider-Man dan Frank Castle, The Punisher, John Bertel, yang dimana ini mengambil lokasi di jalanan utama seperti Hutchinson Street dan juga Stevenson Street. Ya, dan Bothwell Street ya. Oke, baik. Selain Glasgow, tim produksi MCU ini juga memanfaatkan berbagai lokasi tersembunyi dan bersejarah di Inggris untuk menghidupkan dunia Spider-Man. Ada gedung Fannin House, ya, Basingstoke. Ini bekas markas besar organisasi otomotif era 1970-an ya, di Hampshire. Disulap menjadi area luar penjara dalam adegan kejaran mobil lapis baja. Terus ada Senate House, Bloomsbury, London. Kedua, Administrative University of London. Ini digunakan sebagai markas Department of Damage Control. Dalam film gedung 19 lantai ini diedit secara digital agar terlihat lebih tinggi menjulang. Terus ada Taman Battersea di London. Ini area per Tree Cafe di tepi danau, taman bersejarah ini digunakan untuk pengambilan adegan emosional yang melibatkan Tom Holland dan Zendaya ya. Terus ada penjara Dorchester. Ini pertarungan puncak antara Spider-Man dan kelompok The Hand yang mengambil lokasi di bekas penjara abad ke-19 yang sudah ditutup sejak 2014 lalu ya. Galangan kapal Turks, Chatham Kent, ini lokasi yang disulap menjadi markas rahasia Frank's Castle, The Punisher, yang bersembunyi di kawasan dermaga New York. Dan yang terakhir ada pemakaman Brookwood, Surrey, ini pemakaman terbesar di Inggris yang menjadi lokasi adegan emosional saat Peter Parker mendatangi makam Bibi May, Marissa Tomei. Oke, baik mendengar, masih ada informasi lainnya, tetap di RRI Bawang.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau tinjau, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak.

0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat keluarga semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan

0: OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi Pindar dan Pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan Pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan Pindar dan Pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
1: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
2: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
0: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,46% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
3: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, Begitu Mas Fajar.
3: Iya.
4: Nah ini ada yang menarik.
3: Apa tuh?
4: Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
3: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
3: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
3: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
3: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
3: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
3: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. Dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu. Dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
3: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
3: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
3: Okay,
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
3: Baik.
4: Masih banyak yang perlu disempurnakan.
3: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Bahwa luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tengku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tengku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor Ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
5: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin mungkin nanti di Spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan dong, potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Network Digi bersama Agia dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tidak cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
3: Pada peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
8: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
9: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka dan masa depan mereka.
7: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
3: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, Klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Hai, bumbu pendengar, saat ini kami tengah masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi formasi imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara FUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan FUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang baru memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Itulah Lipotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya. Dan saat ini kita di pukul 51, pukul 52 lebih dia lebih dari pukul 8 ya, lebih 52 menit. Aduh, kok saya linglung ya. Untuk ada yang lagi malam minggu, lagi di perjalanan ya. Waduh, kayaknya kalau malam minggu biasanya kalau kota Bau-Bau itu yang rame di mana ini? Siapa yang tahu nih? Iya, kota Bau-Bau kalau malam minggu itu ramenya di warkop ya. Biasanya warkop sampai jam. Jam 10 ke atas itu masih pada rame kayaknya ya. Dan untuk Anda yang tidak ke warkop, pada nongkrong aja nih di Kota Mara. BTW kan ini lagi musim kemarau dan juga anginnya cukup kencang ya. Waduh, bagaimana itu kalau duduk di Kota Mara? Siapa dong yang lagi di Kota Mara ini? Bagi infonya dong ya. Kota Mara hari ini apakah dingin ya? Jelas dingin ya. Apakah anginnya cukup kencang? Jadi semua beralihnya mungkin ke tempat-tempat nongkrong, warkop-warkop. Saya ingin bertanya, yang suka nongkrong saat ini, itu tempat warkop yang paling ramai itu warkop mana ini? Yang suka kopi, yang suka matcha, ya kan? Yang suka latte. Memang ya Kota Bau-Bau saat ini banyak sekali warkop, tetapi warkopnya juga bukan sembarang warkop, semua itu tempatnya cozy ya, tempatnya juga nyaman, bisa dipakai untuk bekerja, bisa dipakai untuk tempat cerita-cerita, sharing sama teman-teman, tempat untuk menghabiskan malam minggu, ada yang live musik juga, ada event-event juga di warkop tersebut. Pokoknya selamat menikmati malam minggunya ya. Saya juga menikmati malam minggu walaupun hanya di studio ya, untuk bertugas menemani Anda. Tapi saya juga sudah cukup senang ya, karena sebenarnya malam apapun sama aja ya. Tapi karena mungkin ini weekend, jadi pasti bakal agak ramai di Kota Bau-Bau saat ini, apalagi di perjalanan ya. Kalau sudah malam minggu tuh, waduh, ramai sekali ya. Karena mungkin pada menghabiskan waktu di luar rumah, habis bekerja, baru pulang kantor, langsung saja juga beraktivitas. Jadi ya cukup rame kalau sudah malam minggu di Kota Bau-Bau. Apalagi Kota Bau-Bau, waduh. Siapa sih yang beruntung tinggal di Bau-Bau? Ada yang gak beruntung ya. Apapun itu, semoga malam minggu Anda berkesan ya. Dan selalu bahagia tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya,

0: Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing.

0: secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Masih bersama kami tentunya di malam hari ini ya. Sekarang jarum jam sudah menunjukkan pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah ya. Bagi Anda yang sedang menikmati suasana malam bersama keluarga, sahabat, pasangan, atau mungkin justru sedang santai sendirian di rumah, tetapi jadikan malam ini sebagai waktu untuk melepas penat setelah beraktivitas selama sepekan. Malam minggu memang punya suasana tersendiri ya. Ada yang memilih keluar menikmati suasana kota bau-bau, ada yang nongkrong bersama teman, ada yang menikmati kuliner malam, dan tidak sedikit ada juga yang memilih tempat di rumah sambil rebahan ditemani musik kesayangan. Apapun pilihannya, yang penting tetap jaga keselamatannya. Kalau sedang berkendara, jangan lupa hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, apalagi balap ya. Pastikan perjalanan pulang itu tetap aman. Buat Anda yang masih beraktivitas, kami masih akan terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Terus bersama RRI Bau-Bau, kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan informasi ringan. Tentunya suasana malam yang santai untuk menemani dan waktu istirahat Anda.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Oke, baik. Di Ruang Rindu lagunya kita bebas ya untuk hari ini. Jadi ingin bergabung silakan di 0802-2823-994 atau 0822-5972-2994. Halo. Oke, baik. Albert, lagu apa ini?
1: Ini Kiatri ya, Bangu Sandiwara.
0: Oke, silakan. Namanya apa siapa ini?
1: Semuanya saja, ucapannya selamat mendengarkan. Dan orang keraton selamat tidur. Semoga mimpi jadi semula musik secara 17 Agustus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ruang Rindu.
0: Terima kasih banyak, ada Albert di Keraton Buton ya, Nike Ardila. Panggung Sandiwara. Baik, di belakangnya Albert, silakan di WhatsApp kami juga 082-2579-2994. Iya. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Nomor lewat lagi.
0: Oke, Bang Andi.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Oke. Ada hujan enggak di bawah? Masih panas ya?
0: Panas dong, kita masuk musim kemarau ini hampir seluruh Indonesia.
2: Tidak juga, di Batam masih ada hujan, Mbak.
0: Iya. Saya kan bilangnya hampir semua, berarti bukan ya, semua kan, ya. Masih belum betul. Merata saat ini cuacanya, tapi belum, ya. Sudah sebagian besar ya. Masuk kemarau.
2: Memang sudah ada.
0: Bagaimana Bang Andi? Apa? Halo? Halo? Halo Bang Andi?
2: Halo Mas.
0: Ya.
2: Halo, ada.
0: Ya. Lagunya siapa ini?
2: Hah?
0: Mau dengar lagunya siapa?
2: Ya sekali lagu barat deh.
0: Boleh, siapa?
2: Scorpion.
0: Yang mana itu? Jauh lagi suaranya ini. Putus. Coba ulang lagi. Scorpions, iya judulnya. Putus. Coba bergeser dulu. Aduh, siapa tadi? Halo.
2: Halo.
0: Iya. Apa?
2: Sekarang bisa.
0: Bisa tapi kecil. Nah, terus hilang. Lagu judulnya siapa tadi?
2: Ting Lo Senyo.
0: Scorpions judulnya?
2: Ting Lo Senyo.
0: Dia hilang. Coba diulang lagi, Bang.
2: Ting Lo Senyo.
0: Pin. Iya, itu kecil sekali suaranya kita.
2: Gimana ya?
0: Nah itu tuh, begitu. Lagunya siapa tadi?
2: Sekarang bisa?
0: Bisa.
2: Still Loving You judulnya.
0: Hosting Loving You.
2: Iya.
0: Ini baru jelas, bergeser kah atau apa ini?
2: Aduh, angin kuat sekali, baris kawai kuat sekali.
0: Iya, bagusnya jangan di luar. Memang ini lagi angin kencang juga. Oke, silakan namanya apa siapa ini?
2: Pertama buat Mbak Roska bersama Pratno, semoga sehat selalu. Ada Albert tadi.

0: sudah lewat, ada Bugdul, gabung Bugdul. Ada Rani, ada Sari, ada Purnama Sari juga, ada Pak Alif, ada Bunda Emel, Bunda Tiara, dan semua-semua Bung Benjo, Bunda Gagabu juga Benjo. Dan Bunda Farida sama Pak Widi di Tokyo. Oke. Makasih Mbak Rista. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo Ruarindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Ya. Oke, Bang Zul ya.
2: Lagunya lagu Mandarin.
1: Apa itu?
2: Wah ini.
1: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
2: Pertama untuk Bang Andi tadi yang baru lewat, saya buka sebuah semua loga. Ada Bang Leman di Lampu, Bang Benejo di Manado, Bung Widi di Tokyo, Mbak Ayu di Masohi. Kemudian ada Hujan di Betombari. Siapa lagi? Sari di Banjarmasin, Mas ke Surabaya, Angko di Lubuk-Lubuk, Bung Pir di Lombok Barat, Purnama Sari di Sulawesi Barat sana, Ibu Farida di Palu, Nasrun juga ada di Palu itu. Iya. Irman di Parimo, kemudian ada Bung Dewan di Soro, Bung Alba dan Bung Tega di Keraton, Agus dan Rizka di Keraton, kemudian ada saja semuanya.
1: Oke deh.
2: Nah, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Widi ini sudah lagi bergabung juga Bang Widi. Mohon maaf ya Bang Widi, saya belum bisa angkat karena saya sudah punya 3 lagu nanti di sesi kedua ya Bang Widi ya. Oke, saya hadirkan dulu lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi setelah 3 lagu berikut ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Oke, baik pendengar ya, kita kembali nantikan untuk sesi kedua ya. Kita hari ini oke. Halo, putus ya. Oke, silakan bergabung kembali ya Bang Widi ya. Terputus tadi.

0: Saya bacakan lagi di via WhatsApp ya. Ini kenapa ini? Oke, sudah tersambung kembali. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Balik ke, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Lagi batuk.
1: Batuk ya?
0: Iya.
1: Sering batuk gitu ya?
0: Iya, enggak sih kayak. Apa karena mungkin cuacanya panas sekali? Terus kalau di studio kan dingin ya. Jadi
1: betul.
0: Apa pas keluar dari studio kan itu masih ngikut kan dinginnya. Pas keluar berhadapan dengan yang panas trek. Kayaknya itu suhu tubuh jadi suhu tubuh itu kayak kurang siap menghadapi panasnya matahari. Terus kalau apa tiba-tiba aja kepengen yang dingin-dingin itu wah pasti tuh langsung batuk dan kurang istirahat aja kali ya itu ya.
1: Tapi sering Mariska kalau siaran tuh sering seperti ada suara gong-gong gitu ya.
0: Iya, saya sekarang semenjak kena COVID dulu ya kan pernah kena COVID.
1: Oh begitu.
0: Jadi sekarang tuh kayak gampang sekali batuk gitu.
1: Ya. Tapi sekarang nggak minum obat nanti ya?
0: Minum obat sih, tapi kayaknya kalau didengar dengan seksama kayak tentara ya suaranya ya. Sudah minum obat.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya nggak mampan gitu menurut saya ya. Iya. Karena kalau saya biasanya kalau flu batuk itu sebenarnya nggak usah minum obat ya, tapi saya harus tidur sehari 8 jam. Itu wajib. Iya. Tapi kalau di bawah 8 jam itu gak bakal sembuh karena kan istirahatnya ya.
1: Ya ada rutin ya. Mudah-mudahan apa penyakit yang Mariska itu gak mengganggu kesehatan.
0: Amin
1: ya. Karena saya pribadi juga, istri saya juga pribadi, saya sudah beristri. Itu juga kena COVID dulu dua kali, tapi sampai sekarang masih minum obat gitu.
0: Gitu ya. Kalau saya sih nggak minum obat ya. Saya minum apa? Kalau batuk aja lagi minum obat. Tapi semua obat batuk yang minum kayaknya tidak menyembuhkan ya, hanya meredahkan gitu.
1: Gitu.
0: Pokoknya gitulah ya. Oke.
1: Ya, itu boleh. Ya. Kalau gitu apa? Waspada aja ya, supaya supaya menghindari hal-hal yang enggak baik, supaya sehat selalu gitu.
0: Amin.
1: Lagunya Mbak Rizka, lagunya barat
0: bebas ya, malam tahun
1: berapa itu?
0: Bebas ya. Malam Minggu.
1: Ya kalau gitu Luis Capaldi ya, someone you love,
0: someone you love.
1: Salam dulu
0: Lewis, ya Luis ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan
1: ya. Salam yang pertama buat Mariska yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, Ayu Maswi di Maluku Tengah, ada Bang Binijo di Manado, ada Mas Sari di Banjarmasin, Gunur, Bunda Tiara, kemudian ada Bu Hani di Kendari, Mbak Alin Kendari juga, ada Bung Yunus, Bung Jul, Yola di Makassar, ada Mbak Rani di Sulawesi Tengah, Bung Yono dan Bang Le, yang untuk semuanya salamnya dirangkul aja ya. Mariska, salam rahayu.
0: Terima kasih banyak ya Bang Widi ya. Baik pendengar, saya bacakan juga di via WhatsApp ya. Assalamualaikum RRI Bau-Bau, Berbagi Rindu ya. Saya Nadia dari Pola 3 Merkus, lakunya How can I tell her about you dari Lobo ya. Oke, saya carikan dulu lagunya dan terima kasih Nadia. Salam sehat selalu ya. Kita lanjut lagi baca. Ada lagunya. Kenapa lagunya? Mana tadi ini? Oke, assalamualaikum. Dari Agus ya. Dari Agus di Cirebon, merekis lagunya Seorang Kekasih dari Kondinio ya. Spesial buat istrinya tercinta. Saya cekkan lagi dan terima kasih. Oke, baik. Rizka, hadirkan dulu lagunya ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI. Bau-bau.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Ruang Rindu.

Oke, baik pendengar, kami cukupkan Rukis Ruang Rindu sampai di sini. Setelah ini akan ada jazz musik menemani kebersamaan Anda tentunya di malam hari ini. Makasih yang sudah bergabung, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Limpo Liok, Kelurahan Tanah Napada, RRI Bau-Bau.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa bersetia bersama kami, demikian seluruh mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 9 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan kita akan kembali besok. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Inilah Radio Republik Indonesia, Bobo. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limpowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

What is

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pendengar, untuk di perjumpaan kita ya, kita berjumpa lagi di program atau acara Mutiara Pak.

0: menemani tentunya untuk kebersamaan subuh hari ini ya, untuk pendengar yang mungkin saja ingin mendengarkan ya di kebersamaan kita dengan tentunya topik menarik yang akan kita hadirkan di subuh hari ini. Karena di subuh hari ini Ilham tidak sendiri, sudah hadir bersama kami ya di studio ada Dr. Haji Sukring di perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Ya, di perjumpaan kita subuh hari ini kita akan membahas ya untuk mutiara pagi kita, yaitu syukur dan ketenangan hati ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, sebagai pengantar mungkin Pak Ustadz, silakan.
1: Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Patut senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita sekalian. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa mutiara pagi yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengetengahkan kajian kita tentang syukur dan ketenangan jiwa atau hati. Salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada salah satu surat diberi nama Luqman. Luqman itu bukan nabi, tapi dia dijadikan salah satu surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Luqman. Di dalam surat Luqman itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Mengapa Luqman al-Hakim dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran? Karena beliau adalah pandai bersyukur. Yang kedua, kemuliaan Luqman adalah mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Pemirsa mutiara subuh yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ajabali amril mukmin. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Hanya orang mukmin, kata Nabi, yang menakjubkan. Mengapa orang mukmin itu menakjubkan? Wa ma asabathu syarrahu syakara fakana lahu khair. Orang mukmin itu menakjubkan karena jika dia mendapatkan nikmat, karunia, ketenangan, kebahagiaan hidup, maka dia bersyukur. makana lahu khairalah, maka itu baik baginya. Wa ma asabathu darrahu sabara fakana lahu khair, dan jika orang mukmin itu mendapatkan musibah, kesulitan dalam hidupnya, maka dia bersabar. Fakana lahu khairalah, maka itu juga baik baginya. Itulah yang menjadikan orang mukmin menakjubkan. Karena kalau dia mendapatkan karunia Allah, dia cepat dia bersyukur. Dan jika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Kita hidup di dunia ini dua saja. Kalau kita tidak bersyukur, pasti bersabar. Kalau kita tidak mendapatkan nikmat, pasti mendapatkan kesulitan. Itulah yang berputar terjadi dalam kehidupan kita manusia. Lalu siapa itu orang yang bahagia? Orang bahagia itu ada tiga. Satu, orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur qalilan wa may yashkur katsiran. Siapa orang yang tidak bersyukur pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya dia tidak akan bersyukur ketika banyak. Itu indikatornya. Kalau orang sedikit saja mendapatkan nikmat, dia tidak bersyukur, maka apalagi kalau dia banyak, pasti dia tidak bisa bersyukur. Wa may yashkur nafs wa may yashkur linnas wa may yashkur lillah. Siapa yang bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling bahagia. Kunci kebahagiaan, orang banyak bersyukur. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Suatu saat ada seseorang yang kaya raya melewati sebuah rumah gubuk. Lalu dia berhenti karena di dalam rumah itu ada, dia mendengar kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu orang kaya itu masuk ke dalam rumah itu. Dia temukan seorang yang buta matanya, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dalam kesehariannya hanya dia mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang kaya ini tersentak. Dia orang buta, tidak punya apa-apa, tetapi dia masih sempat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedangkan saya memiliki kekayaan banyak, tetapi saya ternyata lupa apa yang telah diberikan Allah kepada aku. Orang kaya itu menjadi sadar terhadap kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini adalah orang yang paling banyak melakukan perbuatan dengan tangannya sendiri. Semua kegiatan ibadah dia lakukan dengan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Dia senang dengan pekerjaannya, dia lakukan sendiri. Orang bahagia. Yang ketiga, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang, orang lain. Kalau kita mendapatkan sesuatu, pasti kita senang. Kalau kita mendapatkan uang misalnya, kita senang. Tapi kesenangan itu terbatas. Selama ada orang yang memberikan uang kepada kita, maka kita senang. Kalau dia berhenti, berarti berhentilah kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan terus menerus, maka bagilah kebahagiaan itu pada orang lain. Banyak memberi, banyak membantu, banyak menolong kepada orang lain, maka itulah akan mendatangkan selalu kebahagiaan, kebahagiaan. kita punya rezeki sedikit, terus kita tidak mengeluarkan sedikit, itu terasa dalam diri kita ada beban yang berat, karena ada hak orang lain di dalam harta itu. Jadi tiga itu kunci kebahagiaan. Kita semua sudah mendapatkan nikmat-nikmat Allah, tetapi berapa banyak orang dalam hidupnya tidak bisa merasakan nikmat. Itulah sebabnya, kalau mau merasakan nikmat, sering-seringlah datangi rumah sakit, agar kita merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Sering-seringlah datang ke penjara, agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kebebasan hidup. Yang ketiga, seringlah datang ke rumah sakit jiwa, agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya akal yang sehat. Kalau ada orang dalam hidup ini tidak pernah datang ke rumah sakit, tidak pernah datang ke penjara, tidak pernah datang ke rumah sakit jiwa, maka dia merasa berada dalam kenikmatan, tapi dia tidak bisa merasakan nikmat. Beda itu. Banyak orang merasa nikmat, tapi dia tidak bisa merasakan nikmat dalam hidupnya. Apa arti hidup di dunia ini? Selalu dia merasa sedikit, selalu merasa kurang-kurang. Kurang harta, kurang jabatan, kurang mobil, kurang rumah, kurang motor, kurang istri. Selalu kurang. Dia khawatir. Sesungguhnya kita tidak boleh khawatir. Kita khawatir sesuatu yang belum kita miliki. Maka khawatirlah terhadap rezeki yang sudah engkau miliki, tapi tidak engkau bersyukur kepadanya. Itulah sebabnya ikatlah rezeki itu dengan banyak bersyukur, peliharalah rezeki itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cara bersyukur. Satu, kalau kita dapatkan kenikmatan jiwa dalam diri kita, maka ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, cara bersyukur adalah merasakan bahwa semua nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jerih payah, peras keringat, banting tulang kita, bukan. Kalau ada orang mendapatkan karunia besar dalam hidup ini karena dia bekerja, karena dia berusaha, peras keringat, apa bedanya dengan karun? Karun ketika ditanya oleh Tuhan, "Dari mana hartamu semua itu?" Kata Karun, "Semua itu karena ilmu saya, karena saya kerja keras." Pemirsa yang mutiara, pagi yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak ada jalan lain bagi kita, senantiasalah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, dan tentunya kita undang buat pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita subuh hari ini terkait dengan topik ya yang sudah dibahas oleh Pak Ustaz tentunya, yaitu terkait dengan syukur dan ketenangan hati. Nah, ini juga sudah ada yang mengucap salam ya, menyapa kita di live TikTok kita, Pak Ustaz, yeah. Dari Gofar, dari Ranome Eto.
1: Yeah.
0: Ya, alhamdulillah. Ya. Kita juga masih buka ya di via TikTok, bisa juga hadir bersama kita yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita miliki untuk di subuh hari ini, yaitu syukur dan ketenangan hati. Bisa juga bergabung bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Nah, ini Ustadz, ini terkait dengan syukur dan ketenangan hati ya. Beberapa orang mungkin ketika hidupnya ini terasa kayak banyak sekali yang kurang gitu ya kan, banyak yang ingin dikejar, entah itu pencapaian karir atau semacamnya, justru malah menambah stres di dalam jiwanya. Nah, apakah itu juga termasuk bentuk dari balasan dari kekufuran karena tidak mensyukuri nikmat atau seperti apa?
1: Iya, salah satu di antaranya itu, selalu merasa kurang. Mm-mm. Pada semua dalam hidupnya sudah ada. Mm-hmm. Sudah ada rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, mm-hmm. kebutuhan sehari-hari cukup, mm-hmm. maka tidak ada lagi kecuali dengan kesengsaraan. Mm-hmm. Kalau kita selalu merasa tidak cukup, dia tidak pernah cukup, dia nanti cukup kalau sudah dia dimakasi makan tanah dalam kubur.
0: baru sadar apa yang
1: sadar apa yang luar biasa. Karena itu syukur. kita tidak boleh lihat ke atas. Kita lihat ke bawah. Kita dilihat di bawah. Orang itu di bawah, kasihan. Saya alhamdulillah, saya bisa berjalan. Yang lain itu lumpuh. Kita lihat ke bawah. Tidak bisa orang bersyukur kalau melihat ke atas. Tidak bisa bersyukur. Selalu dia lihat kurang dirinya. Kurang semua, padahal semua sudah ada. Dia menjadi akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Kepada Allah, nauzubillah min zalik. Ya, ini mungkin bisa dibilang penyakit yang sedang menyakiti mungkin masyarakat ya, sebagian besar masyarakat saat ini. Ini karena pengaruh sosial media, banyaknya mungkin ditampilkan dari pencapaian orang lain ya, di Instagram, TikTok. Nah, itu mungkin bisa memunculkan mungkin itu salah satu dampak dari kita terlalu melihat ke mereka. Nah,
1: ya, melihat ke atas. Dia begini, rumahnya begini, mobilnya sekian. Dia tidak pernah lihat harta yang ada sama dirinya. Dia tidak pernah syukur yang ada. Dia selalu khawatir terhadap yang belum terjadi. Nah, yang menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita ini apa sih? Sama semua. Adakah orang di dunia ini makan satu kali satu liter? Tidak ada. Tapi kenapa orang selalu berusaha sampai dia serakah, ya, sampai dia korupsi, uang miliar, emas sekian ton, sekian kilometer, sekian kilo. Mau dia apa itu? Tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa.
0: Nah, itu juga mungkin menjadi perhatian ya terkait dengan situasi kita saat ini ya, yang bisa dibilang mungkin ini fitnah yang begitu keras ya. Banyaknya mungkin sekali kenikmatan-kenikmatan yang diperlihatkan ya di dunia ini seperti itu. Nah, ini dari Gofar yang bertanya ya, dari Ranometo tadi, amalan apa biar hati tenang, biar lupa yang menyakiti hati kita, Pak Ustaz. Ya, dari Gofar ya. Amalan yang menenangkan hati ketika ada yang mungkin menyakiti kita. Silakan, Pak Ustaz.
1: Jadi dalam hidup ini kan selalu ada karunia Tuhan, ada nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada seseorang. Itu sudah diukur takdirnya oleh Allah. Masing-masing beda, tidak bisa sama. Jadi kalau kita mendapatkan karunia, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau orang juga mendapatkan nikmat, ucapkan juga kegembiraan. Alhamdulillah dia dapatkan nikmat. Kita sulit mendapatkan kebahagiaan karena selalu dengki terhadap orang lain. Maunya dia seperti dia juga, dia mendapatkan seperti itu. Tidak bisa. Jadi masing-masing sudah ada ukuran nikmat rezeki Allah, sudah diukur masing-masing seseorang. Jadi kalau selalu kita melihat nikmat orang, pasti ketenangan jauh. Karena itu, contoh saja yang paling kecil dalam hidup kita. Kalau kita habis minum, itu minum lalu kita nikmati, luar biasa nikmatnya itu. Maka saya sering katakan, orang tidak cukup mengucapkan satu kali alhamdulillah, alhamdulillah, harus tiga kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selama ini kan kita hanya alhamdulillah selesai. Kalau saya itu kalau habis minum, Pak, harus mengucapkan tiga kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Apa yang masuk tadi itu tidak ada jaminan bisa keluar air itu. Maka ucapkan alhamdulillah karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, setetes air pun yang masuk ke diri kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu yang paling kecil. Makan, kendaraan, rumah, semua itu karunia besar. Orang tidak pernah khawatir, tidak pernah khawatir kurang amalnya, kurang doanya, kurang imannya, kurang zikirnya, kurang ke masjid. Tidak pernah orang khawatir. Yang khawatirkan kurang rumah, kurang
0: itu saja. Kurang hartanya.
1: Iya, itu menyebabkan dia selalu gelisah, selalu khawatir, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Karena itu. Jadi caranya adalah orang bersyukur itu yang ketiga yang saya sampaikan tadi, harus menambah ibadahnya. Karena orang yang dapat rezeki itu sebanding lurus dengan ibadah. Jadi orang yang bersyukur itu menambah ibadah, bukan tambah berkurang. Setelah dia salat duha, dapatkan rezeki, maka dia harus tambah duhanya. Kan yang selama ini kita tahu duha itu 2 rakaat.
0: Iya.
1: Padahal sampai ada 8 rakaat di salat duha. Iya, itu contoh aja. Menambah salah-salah sunatnya, sunat rawatibnya. Itu. Jadi kalau orang bersyukur, kita lihat menambah enggak ibadahnya atau tidak. Kalau tidak, berarti orang itu tidak bersyukur.
0: Baik. Jadi bisa dilihat ya, bentuk dari rasa syukurnya seorang. Iya. Dari kualitas ibadahnya.
1: Kualitas tentunya. Ibadahnya.
0: Baik.
1: Menambah ibadah.
0: Iya. Tentunya kita masih undang ya buat pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita. Dan tentunya kalau misalkan kita bersyukur, itu akan menambah ketenangan di dalam hati
1: pasti,
0: kita.
1: Insya Allah. Pasti menambah.
0: Insya Allah. Nah, kita undang juga pendengar untuk berbagi bersama kita di via telepon ya. Di 0401-3124-008. Juga bisa hadir bersama kita di via chat ya. Chat kita silakan bergabung di 0813-545-0967. Nah, ini memang yang menjadi permasalahan. Dan mungkin saja itu dampak dari kita tidak mensyukuri ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai mungkin ada beberapa yang terjangkit dengan anxiety ya, mereka mengkhawatirkan dengan masa depan dan stres mungkin memikirkan dengan pencapaian dan semacamnya ya, Pak Ustadz. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan beberapa terjerumus dengan dosa, sampai mereka mungkin itu tadi ya, banyak mungkin dari petinggi atau yang memiliki kekuasaan, sampai mereka mengambil jalan-jalan yang tidak baik ya. Nah, mungkin di dalam dirinya yang muncul rasa kekurangan gitu ya, dan tidak melihat apa yang mungkin sudah dimiliki. Seperti itu ya Pak Ustadz.
1: Jadi negara ini negara kaya. Sangat kaya negeri ini. Tapi karena dia kufur nikmat, rakyatnya kufur nikmat, maka Allah akan mendatangkan sesuatu yang menjadikan mereka kelaparan. Datang musibah besar. Karena dia kufur terhadap karunia Tuhan. Dan sudah banyak negeri-negeri terdahulu dalam sejarah Islam itu dimusnahkan Allah karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga musibah bagi kita kalau kita kuras alam negeri ini tanpa batas dengan kerakusan manusia, maka dampaknya luar biasa. Dampak secara fisik, dampak secara batinnya. Jadi orang sekarang banyak orang punya kekayaan, tapi hatinya selalu gelisah. Tidak ada ketenteraman dalam dirinya. Padahal kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena semakin banyak dia dapatkan nikmat, semakin banyak juga orang tidak memperhatikan agama. Apa bedanya musibah dengan nikmat? Kalau kita dapatkan musibah, lalu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah nikmat. Kalau kita dapatkan nikmat, semakin jauh diri kita dengan Allah, maka itulah musibah. Kita harus kita pahami itu. Jadi yang merasakan nikmat belum tentu kau dapatkan nikmat secara lahiria, kau punya harta banyak, tapi kamu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya musibah bagi kamu. Tapi ada orang dapat kesulitan, kemiskinan dalam hidup ini, selalu saja sulit dalam hidupnya, tapi dia dekat dengan Allah, dekat dengan agama, maka itulah nikmat. Karena kenikmatan dalam batin jiwa manusia tidak bisa dibayar dengan uang dan seluruh dunia ini. Kebahagiaan manusia itu, itulah tadi contoh tadi. Ada orang yang buta, miskin, ya. Tapi selalu dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kau selalu mengucapkan alhamdulillah padahal matamu buta, kamu lumpuh? Dia bilang, saya masih diberikan Allah lisan ini, masih selalu berzikir kepadanya. Itulah contoh dari Nabi Ayyub. Luar biasa. Penyakit yang diderita Nabi Ayyub, tapi apa? Selalu dia berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lisan saya masih bisa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mendatangkan ketenangan.
0: Baik. Jadi musibah yang dialaminya tidak menghalangi dia untuk mensyukuri.
1: Tidak menghalangi dirinya untuk bersyukur kepada Allah.
0: Masyaallah. Baik.
1: Itulah kekuatan iman yang dimiliki seseorang. Dia bahkan ada ulama itu dia masuk rumah sakit. Pulang masuk rumah sakit, Pak Kiai. Alhamdulillah. Kenapa Kiai bilang alhamdulillah? Alhamdulillah karena dia masuk rumah sakit hanya kakinya yang patah. Alhamdulillah.
0: Iya. Anggota lain masih normal.
1: Masih normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu enggak bisa kita anukan dengan semua orang. Itu kekuatan iman seseorang.
0: Baik. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung juga untuk di perjumpaan kita ya, Mutiara Pagi Subuh hari ini. Ada Pade Alif ya, yang di jalur telepon. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pade Alif.
2: Waalaikumsalam Pak Arif. Pak Arif.
0: Pak Arif. Oh iya. Baik, Pak Arif, silakan untuk pertanyaannya.
2: Jadi pertanyaan sesuai cuma tadi, yang pertama ada dua item ini. Yang pertama adalah berapa kriteria yang kesyukuran itu. Kemudian yang kedua, bagaimana orang menfitnah, menzalimi seseorang atau menyakiti seseorang yang tiada dan sebagainya. Berdosa atau tidak? Terima kasih
1: Pak Ustaz. Ya, makasih Pak Arif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: apa itu?
0: Daripada Arif, dari Pak Arif ya lebih tepatnya ya. Ini syukur ini apakah ada klasifikasinya kayak tingkatan-tingkatannya atau seperti apa? Dan juga tadi kalau misalkan orang yang zolim, yang mengganggu mungkin orang lain, itu seperti apa nih? Apakah itu menjadi dosa besar atau semacamnya? Seperti itu? Silahkan, ya, Pak Ustaz.
1: Ini kita tidak bisa melakukan penelitian bagaimana tingkat syukur seseorang karena dia bersifat abstrak. Ya, karena itu bersifat pada individu. Yang jelas dalam Al-Quran itu saya bacakan tadi itu, kalau orang banyak bersyukur kepada Allah, syukurnya itu kembali kepadanya. Jadi sesungguhnya fa'in namanya syukur li nafsi. Jadi sesungguhnya kau bersyukur itu kembali kepadamu. Artinya semakin kamu banyak bersyukur, Allah menambah karunia-Nya, nikmat-Nya. Kalau kau kufur, tunggu azab-Nya Allah. Jadi tidak ada ruginya orang bersyukur. Bakal dikembalikan kepada diri kita syukur itu. Apa yang dikembalikan Allah? Ketenangan jiwa dalam diri kita. Itu yang tidak bisa diukur tingkatannya. Karena masing-masing orang beda merasakannya. Kenikmatan karunia Tuhan itu. Jadi sebenarnya kita bersyukur itu bukan saja kita mendapatkan sesuatu yang secara fisik, secara material. Tetapi kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa pergi ke masjid, alhamdulillah saya bisa sedekah, alhamdulillah saya bisa pertahankan konsisten istiqamah saya salat, itu alhamdulillah. Karena tidak semua orang bisa. Alhamdulillah bisa ke masjid misalnya, alhamdulillah bisa dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat kebaikan, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Nah, tapi kalau secara fisik itu ada orang Sumatera bilang begini, orang bahagia itu tiga. Satu, enak makan, enak tidur, buang air besar lancar. Coba salah satu diantaranya macet.
0: Iya,
1: Tidak bahagia. Itu secara fisik.
0: Secara fisik.
1: Tapi belum tentu juga.
0: Iya. Baik. Jadi seperti itu ya pada Pak Arief yang sudah bergabung bersama kita. Nah, ini kalau terkait pertanyaan Pak Arief tadi yang kedua juga, kalau misalkan orang zalim, orang melakukan keburukan, yang pastinya ganjarannya dosa besar ya, Pak Ustaz.
1: Ya. Jadi hindarilah perbuatan-perbuatan yang bisa membuat hati kita gelisah. Man sarratu hasanatu falahu, barang siapa yang melakukan kebaikan merasakan ketenangan dalam dirinya. Lalu kemudian jika dia melakukan dosa, ada kekhawatiran, ada kegelisahan dalam dirinya, fahuwa mukmin, bahwa itu orang mukmin. Jadi ada indikator. Kalau orang sering melakukan kebaikan, dia merasakan dalam jiwanya kenikmatan, ketenangan. Lalu kemudian dia melakukan dosa-dosa besar, ada kegelisahan dalam dirinya, fahuwa mukmin, sesungguhnya dia orang mukmin.
0: Baik.
1: Kalau tidak ada dua-duanya itu, tidak dia berbuat kebaikan tapi dia tidak rasakan apa-apa. Dia salat biasa, tidak ada. Kemudian dia melakukan dosa besar, dia tidak merasa menyesal. Bukan orang mukmin.
0: Baik.
1: Nah, itu indikator.
0: Jadi indikatornya di situ yang bisa dilihat. Nah, sudah ada yang bergabung lagi nih, Pak Ustadz ya, di via telepon ada Bunda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tiara. Halo. Ya, sepertinya kita terputus dengan Bunda Tiara. Ya, kita tentunya akan buka ya, masih di perjumpaan kita untuk subuh hari ini ya, buat pendengar yang ingin berbagi bersama kita di via telepon di 0401-3124-008. Seperti mungkin Bu Gofar tadi yang sudah bergabung bersama kita di via TikTok, juga pendengar bisa ikut berbagi dengan pertanyaannya terkait dengan syukur dan ketenangan hati. Nah, ini kita masih kembali lagi nih untuk di perjumpaan kita ada yang sudah bergabung lagi nih Pak Ustadz ya, ada Pak Latif di Mandonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Latif.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
3: Ini Pak Latif. Iya Pak Latif Kendari ini, bukan Mendonga Pak.
0: Baik.
3: Nah, ini terkait dengan sabar, sabar dan syukur.
0: Syukur dan ketenangan.
3: Iya, ya, ketenangan. Nah, ini kan tadi dibacakan hadisnya itu alangkahnya orang mukmin apabila diberi, tapi dia bersyukur itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan apabila diberikan musibah dia bersabar itu juga kebaikan baginya. Nah, sekarang yang menjadi masalah Pak Ustaz, nah, ada orang yang dikasih nikmat, diberi karunia kekayaan yang melimpah, kemudian dia bersyukur. Nah, bersyukur. Tapi ada juga orang yang diberi tidak dikaruniai kenikmatan, tidak dikaruniai harta dan seterusnya, dia hidupnya terbatas, dibawa kemiskinan misalnya. Nah, kemudian dia bersabar. Nah, manakah di antara kedua ini Pak yang utama? Apakah dia bersyukur bagi orang kaya, bersabar bagi orang miskin? Nah, apakah ya keduanya ini apakah sama atau ada yang lebih utama dari kedua ini, bersyukur dan bersabar? Nah, saya kira demikian Pak Ustaz. Sekarang
1: makasih Pak Latif. Wah, bagus sekali pertanyaannya.
0: Iya. Silakan Pak Ustaz.
1: Jadi kalau orang ditanya, mana yang paling apa ya,
0: mungkin amalannya lebih
1: utama kita kerjakan, bersyukur atau bersabar? Dua-duanya sangat berat. Dua-duanya sangat berat. Tapi kalau kita mau ingin memilih, dibandingkan dengan kenyataan hidup di dunia ini, lebih baik orang bersabar.
0: Bersabar, baik.
1: Saya contohkan. Kalau ada orang sudah memiliki kekuasaan, harta yang banyak sekarang, yang memiliki semua itu, tapi dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa kepada Allah, bahkan dia lupa dirinya sendiri. Bersabar, Kalau ada orang dililit berbagai macam musibah, kesulitan, kemiskinan dalam hidupnya, biasanya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lihat, yeah, orang yang tidak punya apa-apa, rajin ke masjid, rajin berdoa, bahkan dia berdoa dalam keadaan dia menangis kepada Allah, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersyukur, kalau orang berlimpahan karunia Tuhan, biasanya dia lupa, lupa Allah, lupa pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita suruh memilih, tidak bisa.
0: Iya. Karena memang sangat ini ya, berat keutamanya tentunya dari keduanya.
1: Berat keutamanya, berat keutamanya, tapi nilai pahalanya surga. Orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai bersabar, dua-duanya masuk surga.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Jadi seperti itu.
1: Itu begitu Pak.
0: Iya.
1: Pak Latif memang. Kalau kita tapi tidak ada orang yang mau memilih salah satu di antaranya. Tapi kalau kita terpaksa memilih, saya lebih baik bersabar tentang musibah. Karena bersabar masih bisa ingat Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah kenikmatannya
0: banyak, ya,
1: banyak, biasa lupa.
0: Yang sampai pada akhirnya lalai gitu.
1: Itu,
0: ya.
1: Oh sudah betul, sudah lalai, lalai.
0: Akhirnya langsung tidak mengingat lagi.
1: Nah, sudah. Ya. Dan itu sudah banyak.
0: Diri, ya. Nah,
1: banyak kelihatannya begitu. Nah, makanya banyak orang gembira, pangkatnya naik terus, hartanya banyak, anaknya, kekayaannya melimpah-limpah. Itu sebenarnya istidrat. Sisa menunggu azab.
0: Baik.
1: Isi. Kalau dia tidak barengi dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istidrat namanya. Menunggu azab saja.
0: Jadi sudah tidak ada lagi yang di apa namanya dilepas aja seperti
1: itu. Tidak ada, pokoknya sudah sisa menunggu sudah hilang.
0: Baik, nauzubillah ya. Jangan sampai apa yang kita miliki ya dari pencapaian atau apapun itu ternyata hanyalah
1: melalaikan
0: saja. Nah, itu dia. Nah, itu tadi ya dari Pak Latif yang bergabung bersama kita. Dan sepertinya masih ada satu penelpon lagi yang masuk bersama kita ya Pak Ustaz. Kita masih undang tentunya buat pendengar yang ingin berbagi ya di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi pada subuh hari ini, yang sudah membahas juga beberapa terkait dengan topik kita ya, syukur dan ketenangan hati. Dan sepertinya sudah ada ya yang bergabung bersama kita di via telepon, ada Sahidin ya. Oke, kita langsung menyapa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahidin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Yeah. Iya, silakan bertanya Pak Sahidin.
4: Pak Kiai.
1: Iya. Yeah.
4: Saya mau bertanya sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini, tentang syukur. Apakah syukur dan sabar itu ada batasnya? Pak Kiai mohon penjelasannya. Dan ada seseorang yang punya harta, tapi ikhwannya dia selalu mengeluh pada orang yang susah. Apakah ini menyembunyikan kesyukuran pada orang lain? Mohon penjelasannya Pak Kiai.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz.
1: Yes. Syukur dengan sabar itu tidak ada batasnya.
0: Tidak ada batasnya.
1: Selalu orang sudah hilang kesabaranku.
0: Iya.
1: Sabar itu ada batas. Tidak ada batasnya orang sabar. Karena dalam hidup ini dua saja. Kalau tidak dapat karunia Tuhan, pasti diuji oleh Allah. Dan ujian Allah itu sesungguhnya tidak berat. Hanya kita merasa berat. Allah sudah kasih ujian itu sesuai dengan kemampuan manusia. Kenapa orang diuji? Ingin Tuhan agar supaya dia itu khusyuk dalam berdoa. Kenapa kita diuji? Allah ingin melihat kita supaya kita rajin ibadah. Kenapa kita diberi musibah? Supaya kita ingin Allah melihat kita bagaimana memperbanyak zikir kepada Allah. Itu sebenarnya.
0: Baik.
1: Jadi bandingkan kesabaran itu tiga. Sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan sabar terhadap musibah. Jadi ada tiga sabar. Jadi kalau kita melakukan subuh disuruh kita bangun jam 4, sabar kok.
0: Iya.
1: Sabar.
0: Karena sudah itu kewajiban gitu.
1: Itu kewajiban. Kok sabar itu? Jalan kaki apa? Sabar kok. Memang kau mendapatkan karunia Allah itu memang diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas itu harus diuji. Supaya bisa jadi emas.
0: Iya, apakah murni atau ternyata sudah bercampur atau semacam.
1: Coba lihat tuh kelapa. Baru kita dapatkan santan. Ya. Dari atas dikasih jatuh menggelinding. Sesudah menggelinding dicampak. Diambil dia punya sabuk. Sesudah itu dibatok lagi, dipukul itu. Kemudian dicungkil lagi itu kelapa itu. Sesudah dicungkil diparut lagi itu kelapa. Sudah diparut di apa namanya?
0: Lagi,
1: ya? Diperas sampai jadi santan. Orang-orang beriman itu merasa dirinya diakui imannya oleh Allah. Pasti ujian berat. Pasti banyak ujian. Kalau mau ditingkatkan derajatnya oleh Allah, pasti diuji. Nabi-nabi.
0: Yeah.
1: Para nabi dan rasul luar biasa. Kita punya ujian hanya sakit gigi. Ujian yang nabi-nabi dulu. Pembunuhan, boikot, apa semua luar biasa. Coba Nabi Ayub. Rasulullah SAW yang kita bicara tentang ujian.
0: Benar. Ya, dilihatlah dari kisahnya mereka saja
1: luar biasa nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim dibakar.
0: Cuma luar biasa. Iya. Ya, ini tadi juga sempat dari pertanyaan Pak Saidin ya terkait dengan ini orang yang mungkin saja dia sering mengeluhkan ya situasinya, padahal dia orang kaya, tapi sering mengeluhkan situasinya kepada orang miskin. Apakah tadi itu bentuk dia menyembunyikan rasa syukurnya atau seperti apa? Kira-kira seperti apa ini maksud?
1: Kalau orang itu semakin kaya, semakin kaya, semakin kikir.
0: Semakin kikir ya.
1: Tidak, artinya dia tidak peduli dengan orang miskin. Sebelum pernah dengar juga kalau ada orang kaya dia peduli pada orang miskin. Dia mengeluhkan apa enggak? Jarang. Enggak usah kita keluhkan. Langsung saja hartamu itu keluarkan, bantu dia. Sama dengan kita jalan ketemu orang miskin di jalan dengan baju compang-camping tidak terurus, kita selalu bilang kasihannya ini orang. Enggak usah bilang kasihan. Kasih keluar saja uang itu di dompet, bantu dia.
0: Betul,
1: kita lebih banyak bicara daripada aksi.
0: Seperti itu. Baik Pak Ustaz.
1: Nah
0: ini ya, kita sudah di ujung perjumpaan. Tapi masih ada pertanyaan nih dari Pak Solihin yang bergabung bersama kita. Katanya mana yang lebih dekat dengan Allah nih ya, orang kaya atau orang miskin katanya?
1: Pasti orang miskin.
0: Orang miskin ya.
1: Orang miskin. Orang miskin itu kan mengadukan nasibnya kepada Allah.
0: Sementara orang kaya mungkin
1: orang kaya
0: fasilitas ada.
1: Ada semua lalai. Tidak butuh kepada Tuhan.
0: Baik, ya. Jadi itu melalaikan membuat mereka mungkin sibuk dengan urusan dengan hartanya.
1: Kalau kita mau lihat kisah-kisah dalam sejarah Islam banyak. Di zaman Nabi itu ada seorang miskin namanya Sa'labah. Bayangkan selesai salat, assalamualaikum, langsung pulang. Ditanya apa, akhirnya suatu saat, kemana, kenapa Sa'labah begitu? Tidak ada zikir, tidak ada berdoa. Suatu hari ditahan oleh Rasulullah. Kenapa selalu kau selesai salam, langsung pulang, tidak ada zikir dan doa? Bagaimana saya tidak pulang ya Rasulullah? Sarung itu hanya satu dalam hidup kami. Makanya ini sarung, saya cepat pulang supaya istriku bisa dia pakai salat. Apa dia bilang kata salah bahwa ini kesempatan kan saya miskin, saya minta doa kepada Nabi menjadi orang kaya. Mintalah doa kepada Nabi. Apa kata Nabi? Yang sedikit saja kalau tidak bisa bersyukur, apalagi kalau banyak. Dia bilang salah batin dari Rasulullah, nanti saya bayar zakat, saya bersyukur. Kenyataannya tidak. Sampai melimpah dia punya kambing satu lapangan. Mulai telak salat maghrib, suatu saat tidak pernah salat isya, bahkan suatu hari tidak salat Jumat. mengurus kambing-kambingnya. Ketika diminta zakatnya, dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Inilah yang sudah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak pasti kamu tidak bersyukur.
0: Malah melalaikan.
1: Melalaikan, bahkan sudah selesai, tidak ada lagi ibadah dia kerjakan.
0: Baik Pak Ustaz. Nah, ini karena sudah mendekati ujung perjumpaan kita Pak Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan dari topik kita terkait dengan syukur dan juga ketenangan hati, silakan Pak Ustaz. Ya,
1: kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, salah satu kuncinya adalah kita banyak bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur pertama, senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, merasakan karunia nikmat Allah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.

0: menambah ibadah kita sesuai dengan kemampuan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ini menutup perjumpaan kita untuk di Mutiara Pagi, dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Jika Ilham ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga saja dari topik kita pagi hari ini kita mendapat keberkahan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Bawau-Bawau, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti program acara Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Kendari dengan topik syukur dan ketenangan hati, menghadirkan narasumber Dr. Haji Sukring Syamsuddin, MPDI Pendengar, bersama Riko Ilham. Mudah-mudahan sudah bisa mengisi waktu Anda di pagi atau di subuh hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Cape Town seperti biasa edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Warta Berita Cape Town hadir dalam Intisar Berita Sepekan bersama reporter RRI Bawau-Bawau, Hairul Mulku.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.

0: Selamat pagi pendengar. Berikut ikhtisar berita sepekan, rangkuman berita hasil liputan pemberitaan selama sepekan, edisi siar Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Hairul Mulku. Kita awali informasi yang pertama. BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau memastikan hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
1: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau-Bau, Hadi Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
1: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton belum terdeteksi hotspotnya.
2: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penguatan kapasitas kader institusi masyarakat pedesaan kelurahan atau IMP terus dilakukan untuk meningkatkan peran kader sebagai ujung tombak pembangunan keluarga berkualitas melalui program Bangga Kencana di Kota Bau-Bau. Selengkapnya, Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau, menurunkan laporannya.
3: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat peran kader institusi masyarakat pedesaan, kelurahan, atau IMP sebagai ujung tombak pembangunan keluarga melalui kegiatan pembinaan IMP dan program pembangunan keluarga berencana atau Bangga Kencana di lini lapangan. Kegiatan berlangsung di kantor Kecamatan Wolio pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, program Bangga Kencana tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kontrasepsi, tetapi mencakup pembangunan keluarga sejak pranikah, kehamilan, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga pemberdayaan lanjut usia sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Kegiatan institusi masyarakat pedesaan atau kelurahan, bagaimana kita membekali para penyuluh-penyuluh kita di lapangan sehingga mereka itu dapat benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana mereka membina masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah yang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan masalah-masalah kependudukan.
0: Abdul Rahman menegaskan kader IMP PPKBD dan sub PPKBD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan melalui edukasi, pendampingan, serta penyampaian informasi yang benar mengenai pembangunan keluarga. Abdurrahman menambahkan berbagai tantangan seperti stunting, pernikahan usia anak, perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, dan persoalan pengasuhan menuntut penguatan kapasitas kader agar semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Indonesia emas, sehingga kita perlu persiapkan generasi kita mulai dari hari ini. Tentu anak-anak kita perlu mendapatkan pengasuhan yang baik, sehingga benar-benar bisa memasuki Indonesia emas itu dengan baik.
0: Melalui pembinaan ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap koordinasi antar petugas lapangan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, tangguh, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Tindak lanjuti keresahan warga, Polsek Murhum Polres Bau-Bau bergerak menggrebek arena sabung ayam di Kelurahan Waborobo. Seluruh fasilitas berhasil dibongkar dan dibakar petugas. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan.
4: Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sabung ayam dan dadu di Kelurahan Waborobo, personil Polsek Murhum Polres Bau-Bau langsung melaksanakan penggerebekan di kawasan perkebunan bambu Kelurahan Waborobo. Benar saja saat penggerebekan, ditemukan arena sabung ayam jauh dari pemukiman penduduk, namun sayangnya tak satu pun ditemukan tersangka di lokasi kejadian karena para pelaku diduga telah lebih dulu meninggalkan arena sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Murhum Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan pihaknya melibatkan 20 personel gabungan dari Polsek bersama Opsnal Satreskrim dan Satintelkam Polres Bau-Bau. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas perjudian yang dinilai meresahkan. Meski tidak berhasil mengamankan pelaku, aparat tidak tinggal diam. Seluruh fasilitas arena sabung ayam langsung dibongkar dan dibakar di lokasi sebagai langkah tegas agar tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk aktivitas perjudian.
5: Kami mendapat informasi kalau di

0: terhadap segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya, pihaknya juga akan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan jaringan intelijen untuk memastikan setiap aktivitas perjudian dapat segera terdeteksi di wilayah hukumnya. Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Wobo-Robo, Ridwan, mengapresiasi kepolisian mengambil langkah tegas dengan memusnahkan sarana sabung ayam. Ia berharap ada patroli rutin di kawasan tersebut, termasuk edukasi kepada warga terkait sanksi hukum perjudian, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan.
1: Jujur, kami sebagai masyarakat tentunya berharap tidak hanya penggerebekan tetapi ada edukasi tentang bahaya atau negatifnya judi ini, karena banyak sekali masyarakat yang tergiur hasilnya begini. Masyarakat butuh edukasi yang begitu.
0: Selain melakukan penindakan, Polsek Murhum juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaporkan setiap informasi yang berkaitan dengan perjudian maupun tindakan pidana lain melalui layanan 110. Polsek juga membuka layanan 24 jam kepada warga melaporkan langsung kejadian pelanggaran hukum dengan langsung datang ke kantor Polsek Murhum agar dapat segera ditindaki dengan cepat, transparan, dan juga tuntas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Pendengar, Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal itu, kembali Afriansah melaporkan.
3: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja.
4: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
3: Jangan sampai yelnya itu menyinggung SARA, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah panitia tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan di tengah lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
4: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta, namun isinya harus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau SARA, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Laude Aswad menjelaskan materi yel-yel akan diverifikasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun sebelumnya, yakni tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi, yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan putra dan putri agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Technical meeting akan digelar pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Laude Aswad berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga

0: Lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Dikpora Bau-Bau minta Juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal. Hal ini untuk memberikan kepastian mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
1: Dikpora Kota Bau-Bau meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menerbitkan petunjuk teknis juknis Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN lebih awal setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Dasar Dikpora Kota Bau-Bau Makmun mengatakan keterlambatan juknis membuat daerah dan sekolah kesulitan menyusun perencanaan pembinaan atlet serta menyesuaikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Menurutnya, perubahan cabang olahraga dari tahun ke tahun juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Pada tahun sebelumnya, O2SN jenjang SD hanya mempertandingkan 3 cabang olahraga, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 5 cabang. Makmun berharap pemerintah pusat memberikan kepastian lebih cepat mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal sejak awal tahun ajaran.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan cabang-cabang olahraga apa yang dipertandingkan. Karena seperti tahun ini kejadian yang diperlombakan tahun lalu dan tahun ini berbeda. Sehingga sekolah-sekolah juga maupun kami di dinas Kalangka pun juga membuat perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lomba yang baru. Walaupun sebenarnya lombanya tidak baru, hanya jenis lombanya berubah dari tahun lalu ke tahun ini.
1: Selain menyoroti juknis, Makmun menjelaskan bahwa pelaksanaan O2SN SD Kota Bau-Bau tahun ini tetap digelar meski tidak lagi menjadi tahapan menuju tingkat provinsi maupun nasional. Hal itu dilakukan sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan talenta siswa. Cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat Kota Bau-Bau meliputi pencak silat, renang, atletik, dan bulu tangkis. Sementara cabang senam tidak dilaksanakan karena tidak ada peserta yang mendaftar.
2: Untuk O2SN tahun ini pelaksanaannya tergolong terlambat, di mana event untuk O2SN tingkat provinsi itu sudah selesai, tinggal nasional. Namun juga ini tidak menyurutkan semangat sekolah untuk yang sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri, tetap mereka kita fasilitasi dalam rangka penumbuhan minat, bakat, dan talenta. Untuk di tingkat Kota Bau-Bau tetap kami berikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang mereka capai, tapi tidak berlanjut lagi pada tahapan seleksi tingkat provinsi dan nasional.
1: Makmun berharap aspirasi daerah terkait percepatan penerbitan juknis dapat menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga pelaksanaan O2SN ke depan lebih terencana dan tidak menyulitkan sekolah maupun pemerintah daerah dalam melakukan persiapan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kembali, Afriansah menurunkan laporannya.
3: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
3: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko, begitu. kita tidak ingin melaksanakan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
0: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda di akhir pekan. Minggu pagi ini pendengar, mudah-mudahan akhir pekan Anda bisa berjalan menyenangkan. Di Kapten Pagi ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Samsul Bahri pendengar. Kami akan temani Anda di kebersamaan akhir pekan ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda semua. Dan beberapa informasi kita akan update, termasuk juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, saya mau menambah semangat Anda dulu dengan beberapa sajian lagu-lagu Indonesia Timur pendengar yang tentunya bisa mengajak Anda untuk bersemangat di pagi hari ini. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah sharing ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menyapa Anda, Panda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau, pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau Sau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Bagaimana sudah bisa bersemangat pagi hari ini untuk beraktivitas pendengar? Mudah-mudahan saja lagu-lagu pilihan kami bisa menemani ruang dengar Anda, menambah semangat Anda, dan menemani sela-sela aktivitas Anda pendengar ya. Baik, kita update beberapa informasi. Kali ini kita update informasi cuaca dulu untuk wilayah Sulawesi Tenggara dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Untuk Minggu 9 Agustus 2026, kayaknya cuaca akan sama dengan hari kemarin pendengar ya. Jadi untuk pagi ini, okelah. Untuk sepanjang hari pendengar, sepanjang hari cuaca di Sulawesi Tenggara umumnya cerah berawan dan berawan pendengar. Jadi untuk pagi hari ini cerah berawan, siang dan sore hari nanti cerah berawan, malam harinya berawan, dan dini harinya berawan pendengar. Jadi apa ya, minggu yang menyenangkan untuk beraktivitas di luar rumah pendengar. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Itu dia pendengar, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOIA, pendengar, 2026 di Astana, atau IOAI lah ya, seperti itu ya, di Kazakhstan pada yang diselenggarakan 2 hingga 8 Agustus 2026. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian tersebut, dan menurutnya keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan AI, kecerdasan buatan atau AI, pendengar. Dubes Fajrul mengatakan Indonesia dan Kazakhstan sendiri memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan digital. Kedua negara saling mengirim delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Bridge, kunjungan ke Universitas Nazarbayev University, pendengar. Kemudian mengirim dua delegasi mengikuti The Treaty Game of the Future 2026 di Astana. Memorandum of Understanding antar Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Ministry of Artificial Intelligence and Digital of Kazakhstan yang tentunya lagi digodok dan akan rampung. Dan juga Menteri Fajrul, Dubes Fajrul maksud kami, mengatakan capaian tersebut selain mengharumkan nama bangsa juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mencetak sumber daya unggul yang siap bersaing di era digital. Pelajar Indonesia mampu bersaing dengan 500 peserta terbaik di dunia dalam International Olympiade of Artificial Intelligence dari 106 negara. Pendengar, selamat ya buat peserta yang sudah mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional kecerdasan buatan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semua yang tentunya juga tidak kalah prestasinya. Digali terus apa yang sudah adik-adik punya dan tentunya bisa mengejar apa yang mungkin menjadi cita-cita semuanya. Baik pendengar, tetap di RRI Bau-Bau pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral berjaringan nasional. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.